0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Karena hari ini adalah tanggal 11 September, benar enggak September?
4: Betul, September. Dan hari ini kita merayakan Hari Radio Nasional.
5: Yes, tepuk tangan dulu sahabat suara.
4: Tapi kayak menarik juga ya kalau kita bahas soal radio, soalnya kayak kenapa sih orang masih bertahan mendengarkan radio sampai sekarang?
5: Karena gini ya, kalau kemarin itu jadi apa lagi namanya? Jadi perang. Terus TV, telepon, internet enggak ada semua, radio masih ada.
4: Oh, iya sih itu betul juga sih.
5: Iya kan? Gitu.
4: Selain itu juga kayak radio tuh kayak memberikan apa ya? Satisfy gitu loh kalau kita lagi di mobil dengerin orang ngobrol. Kayak seru gitu ya, pengen nimbrung juga di obrolan mereka.
5: Kalau menurut saya yang menyenangkan tentang radio itu adalah element of surprise. Betul. Kita enggak tahu lagu berikutnya tuh apa. Iya. Nih orangnya ngobrolin apa? Nih beritanya tuh apa sih?
4: Betul banget. Gitu. Tapi kita udah tahu sih.
5: Kalau kita kan udah tahu kan kita yang penyiarnya.
4: Tapi nih kalau sahabat suara, kira-kira menurut kamu apa yang bikin kamu masih denger radio di era podcast dan streaming music kayak sekarang?
5: Kalau saya karena kerja di radio sih. Kalau Nabil kenapa?
4: Kalau saya karena suka aja sih dengerin lagu-lagu. Ada yang kadang lagu saya tuh gak tahu, ternyata diputerin di radio. Saya jadi nyari tahu dia lagu apa itu.
5: Pertama kali denger radio inget gak tahun berapa, kapan?
4: Ingat banget waktu masih kecil sih di mobil. Dulu mobil saya tuh mobil bapak saya tuh Katana. Okay. Itu udah tua banget.
5: Kecil
4: dan
5: banget ya,
4: iya benar.
5: Mobilnya kecil banget.
4: Dan saya dengernya di situ.
5: Oh, ingat enggak kenapa denger radio? Karena asal denger aja atau gimana?
4: Iya, kayaknya cuman emang itu yang bisa didengerin pada waktu itu sih.
5: Kan zaman dulu kan orang cuman radio betul. Atau kaset gitu.
4: Yes, betul. Tapi kalau sahabat suara bagaimana? Apa yang bikin kamu masih denger radio di era podcast dan streaming music? Kasih tau kita di WhatsApp 081-808-960-960 atau DM kita di Instagram @isuara.mks.
5: Lagu spesial ini bakalan saya puter karena ini Hari Radio Nasional. Kita puterin radio dari Drew.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: halus suaranya.
1: Tapi lagunya mirip sama Clay sih.
0: Kenapa tuh?
1: Ini Clay Man Child banget.
0: Man Child tuh apa sih artinya? Cowok anak kecil, apa sih?
1: Ya kayak gitulah.
0: Orang dewasa cuman masih ke anak-anakan.
1: Bagaimana ya saya menjelaskannya?
0: Hah?
1: Bagaimana saya menjelaskan? Maksudnya tuh kayak pria yang sudah dewasa nih seperti Clay, sudah sangat dewasa tapi masih bersikap, berpikir seperti anak kecil.
0: Enggak, aku kan enggak gitu.
1: Maksud
0: susu
1: belinya di Alfamidi.
0: Iya betul sekali. Tapi sahabat suara, kita kembali lagi masih di Oversharing Hari Radio Nasional. Saya itu
1: apa? Kamu kenapa
0: masuk ke radio? Bukan karena saya mau jadi penyiar radio.
1: Oh iya, saya tahu. Katanya karena pengen deketin cewek kan.
0: Dulu itu saya masuk radio penyiar SMA gitu.
1: Oh.
0: Duh, penyiar SMA terus ada cewek. Suaranya bagus banget.
1: Terus?
0: Dia lagi, kayaknya dia lagi dari Jakarta pindah ke Makassar. Halo yang di luar sana.
1: Halo banget nih. Halo. Tiba-tiba banget nih, halo anak SD lo itu.
0: Bukan anak SMP. Terus
1: okay, lalu.
0: Suaranya bagus banget nih menurut saya. Kayaknya cantik deh. Terus akhirnya saya masuk deh ke radio gara-gara
1: cewek itu.
0: Cewek. Ternyata dia pacaran sama teman saya.
1: Berarti kamu kurang cakep, Clay. Atau kurang duit? Kurang apa?
0: Enggak sih.
1: Kenapa?
0: Dia lebih duluan.
1: Oh.
0: Sama dia lebih cakep.
1: Iya sih, udah pasti kalah.
0: Betul.
1: Sih. Tapi siapa tahu nanti dia sekarang udah nikah enggak sih? Udah ya harusnya ya.
0: Yang ceweknya ini?
1: Iya. Harusnya udah enggak sih?
0: Cerai kayaknya. Sumpah beneran.
1: Bohong banget.
0: Lah,
1: ngarang-ngarang tahu.
0: Enggak percaya.
1: Jujur saya enggak percaya sih.
0: Saya nanti cariin Instagramnya.
1: Aduh, tapi saya nih akhir-akhir ini di rumah saya tuh mama bapak saya tuh sering banget dengerin radio. Bahkan waktu kakak saya semua di Makassar, kita tuh di meja makan sambil dengerin radio.
0: Masa sih?
1: Iya bener. Karena

0: waktu mereka pada makan pagi kan saya udah siaran nih di sini, mereka pada dengerin. Ingat enggak pembahasan yang waktu saya cerita kalau dulu waktu SD itu pernah dibully. Terus bapak saya kan dia bilang pengen datang besoknya. Terus bapak saya kan enggak datang tuh. Dan semua tuh di meja makan semua ketawa dengerin itu. Sampai kakak saya jemput saya dan dia interogasi saya di mobil, dia bilang kayak betulan itu bapak enggak datang. Gara-gara itu.
1: Berarti ini sekarang lagi dengerin. Halo Om dan Tante.
0: Iya, harusnya mereka dengerin ya. Soalnya setiap saya pulang radionya tuh masih nyala. Yang matiin tuh saya karena saya udah enggak siaran.
1: Gimana kabarnya Om dan Tante? Boleh tahu enggak sarapannya apa hari ini?
0: Oh, hari ini.
1: Kemarin itu kan Nabil bilang sarapannya luar-luar biasa terus kan.
0: Iya,
1: hari
0: bener.
1: Ini apa?
0: Hari ini juga luar biasa sih. Hari ini saya makan pecel. Pecel.
1: Cumben sayur.
0: Iya. Pecel sama ikan goreng.
1: Wow.
0: Ikan goreng tepung.
1: Wow, gendut juga ya.
0: Iya.
1: Pakai?
0: Pakai apa? Pakai nasi dong.
1: Enggak
0: abdol makan kalau enggak pakai nasi.
1: No rice no power ya.
0: Betul. Makan Indomie dulu saya malah pakai nasi loh, tapi sekarang udah enggak sih.
1: Indomie minsanya berapa?
0: Satu dong. Emang ada ya orang yang lebih dari satu?
1: Saya biasanya normalnya sih dua.
0: Dua. Iya, kelihatan sih sesuai sama badan sih, tahu diri aja.
1: Ini juga tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang kalau misalnya kamu dengar radio di era podcast dan streaming musik, kenapa sih kamu masih dengerin radio?
0: Karena menurut Amel nih di WhatsApp dia cerita, saya tuh masih denger radio karena suka obrolan penyiarnya. Kalau streaming kan cuma denger lagu aja. Tapi kalau radio kayak ada teman yang bisa nemenin jalan.
1: Berarti kamu aslinya gak ada punya teman ya?
0: Ada mungkin, mungkin temannya gak se-asik
1: iya,
0: kita.
1: Wow, keren. Ada juga nih di Instagram namanya Hisham. Kalau saya lebih karena informasi lokal sih, benar kemarin saya naik taksi online. Dia muternya radio kita. Terus saya bilang, "Pak, kenapa suka dengerin radio?" Karena saya suka dengerin berita-berita yang ada, berita internasional, berita lokal. Terus juga penyiarnya ada yang satu pagi-pagi tuh cowok ganteng banget.
0: Aduh ini mah bohong, ngarang kali.
1: Terus juga katanya berita atau info yang dekat sama kehidupan sehari-hari itu lebih gampang dapat dari suara.
0: Oh iya sih benar, apalagi kita pagi-pagi udah nyuguhin berita nih jam 7. Jadi sambil jalan sambil dengerin kita yapping ya.
1: Yapping tuh sih.
0: Yapping tuh kayak ngobrol, kayak bacot gitu ya. Itu kayak kamu.
1: Kayak saya.
0: Iya.
1: Yapping tuh ngobrol terus.
0: Iya benar, kayak gitu.
1: Oh, kalau red flag?
0: Kalau red flag
1: kayak you.
0: Sesuai dengan jaket.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Halo dan Femi Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Ada Rizky Febian Romansa.
1: Rizky Febian pernah jadi penyiar radio gak sih? Kayaknya gak pernah ya.
0: Rizky Febian kayaknya gak pernah, cuman dia ganti-gantiin pernah. Kayaknya saya pernah lihat dia gantiin siapa gitu.
1: Oh, tapi emang Rizky Febian tuh dia salah satu artis yang menurut saya bagus sih karir path-nya. Karena orang
0: kenapa?
1: Tuanya kan dua-duanya artis nih.
0: Enggak, dua-duanya satu.
1: Bapaknya Sule. Ya. Tapi mamanya dulu penyanyi tau, penyanyi
0: ya, tapi kan penyanyi
1: gitu.
0: Oh iya betul.
1: Nah, tapi orang tua Clay ini enggak
0: apa
1: ada
0: dulu,
1: di...
0: Apa dulu? Itu tadi Rizky Febian. Jangan tiba-tiba ya, langsung saya.
1: Saya mau tanya, orang tua Clay punya radio juga enggak?
0: Enggak, punya radio bukan. Yang ke dunia-dunia seperti ini cuma saya. Cuman
1: dunia
0: istri saya. Iya, maksudnya dunia entertainment biasa lah gitu. Istri saya punya radio.
1: Oh iya beneran.
0: Iya betul.
1: Di Bali dulu.
0: Di Bali.
1: Wow, Clay udah berapa tahun nih jadi penyiar?
0: 2026, hitung aja 2000. Dari 2005.
1: Wow, udah lama banget ya.
0: Lumayan.
1: Ya 20 tahun ya.
0: Ya lumayan lah.
1: Damn, aku gitu. Saya saja baru 23 tahun.
0: Umurnya?
1: Umur saya
0: oh,
1: baru
0: beda 20. 2 tahun ya, beda 3 tahun sama saya.
1: Sama karir beradionya ya, Clay ya, wah.
0: Cium tangan kamu.
1: Ih, ampun suhu, ampun.
0: Tapi sebenarnya, dulu ya, kalau zaman dulu ya, banyak banget artis-artis yang ada di televisi itu tadinya penyiar radio.
1: Oh iya.
0: Why? Karena biasanya orang penyiar radio itu dia sudah di training dengan radio, jadi bahasanya bagus.
1: Betul.
0: Terus juga kata-katanya bagus gitu. Terus gaul.
1: Gaul.
0: Gaul beneran gaul.
1: Oh iya sih benar sih pada waktu itu ya.
0: Benar. Kalau sekarang kan orang jadi penyiar radio tuh yang zaman sekarang ya, terkenal dulu baru jadi penyiar radio.
1: Oh iya maksudnya.
0: Kalau zaman dulu jadi penyiar radio dulu baru terkenal. Oh. Gitu. Kan sekarang banyak yang komika jadi penyiar radio. Terus juga selebgram jadi penyiar radio, influencer jadi penyiar radio. Kalau dulu kita training gitu-gitu, belum terkenal, kita dijadiin di radio.
1: Oh, berarti dibentuk ya di
0: dibentuk di
1: radio.
0: Wow. Gitu.
1: Ada enggak pengalaman waktu awal-awal dibentuk itu tuh kayak gimana, kebayang gak sih?
0: Dikata-katain sih, kalau zaman dulu kan belum ada sosial media yang gimana-gimana ya.
1: Belum bisa viral
0: belum,
1: ya.
0: Belum bisa viral-viral. Kita tuh kalau salah, skripnya dirobek. Kan dulu masih pakai kertas ya.
1: Iya benar.
0: Skripnya
1: bener.
0: Dirobek, dilemparin sesuatu.
1: Begitu.
0: Dikata-katain hewan. Iya memang begitu.
1: Dulu kayak seperti itu.
0: Iya. Wah, gitu. Kalau sekarang ya lo dikatain sedikit ya, aku gak mau lagi siaran di sini.
1: Kenapa?
0: Tapi kan
1: pembentukan orang zaman dulu tuh emang bagus banget tau. Itu yang ngebentuk
0: sekali.
1: Mereka tuh jadi lebih disiplin, konsisten. Emang keren sih. Saya juga beberapa sih artis saya lihat tuh yang dulu penyiar radio, tapi sekarang masih jadi penyiar radio juga.
0: Yang masih jadi penyiar radio sebenarnya masih banyak sih.
1: Banyak
0: tapi
1: banget.
0: Bukan yang jadi artis kayaknya udah berhenti. Ada juga.
1: Ada.
0: Ivi Batuta masih siaran. Masih. Ujo masih siaran. Terus juga.
1: Siapa?
0: Panji Pragiwaksono udah nggak siaran. Tapi dulu ya yang artis-artis itu dari penyiar radio ada banyak.
1: Oh iya.
0: Iya. Contohnya Ringo Agus Rahman dulu penyiar radio OS Bandung.
1: Wow.
0: Terkenal tuh dia tuh waktu saat jadi penyiar. Ringo pernah interview sutradara Hanung Bramantyo. Nah karena itu Ringo main di film Jomblo tahun 2006.
1: Oh gara-gara itu.
0: Yes.
1: Saya dulu taunya Ringo tuh cuman artis tahu. Saya taunya emang dia artis aja. Saya gak tahu dia penyiar.
0: Saya tahu dia penyiar radio gitu.
1: Terus Clay pernah dapet zaman itu?
0: Waktu dia penyiar radio enggak.
1: Oh.
0: Artis aja sih. Waktu kan dia di Bandung. Kita gak pernah dengerin. Kalau saya paling dengerin yang di Jakarta-Jakarta aja.
1: Apa kayak Nikta Gina gitu ya?
0: Nikta Gina juga kayak gitu. Dia penyiar radio di tahun 2011. Sekarang siaran di Iswara Jakarta.
1: Sama suaminya ya?
0: Sama suaminya, Kinos.
1: Ih, seru banget tahu dengerin siarannya di Iswara Jakarta. Tapi kita bisa denger dari sini juga.
0: Bisa.
1: Sama ini salah satu komedian.
0: Betul.
1: Favorit saya, Panji. Dia pernah cerita tahu waktu di podcast-podcast tuh dia cerita awalnya. Dia tuh pengen daftar radio tuh gak sengaja. Dia daftarnya
0: karena?
1: Gara-gara awalnya tuh dia pengen daftar buat jadi penyiar. Katanya udah gak ada slotnya. Terus pas dia daftar dia kayak disisipin apa gitu. Terus dibisa-bisain ternyata malah bisa gitu.
0: Bisa, betul. Dan dia juga kan program director sih kalau gak salah di Hard Rock FM Bandung. Oh
1: wow.
0: Sama di Jakarta juga, betul.
1: Tapi sampai sekarang masih?
0: Enggak, radionya sih udah enggak. Cuman kalau ada hari radio nasional pasti dia ada gitu.
1: Oh.
0: Indi Barens kan dulu yang terkenal.
1: Oh iya,
0: Becky benar-benar. Tumewu, terus juga Erwin Parengkuan. Kalau lama-lama banget sih banyak sih.
1: Sama ini juga Sarah Sehan gak sih?
0: Sarah Sehan betul, Sarah Sehan akhirnya jadi VJ MTV Indonesia.
1: Saya taunya Sarah Sehan gara-gara ini ada, dia tuh punya program gitu ya di MDTV, apa namanya sekarang
0: yeah, kan MDTV.
1: Terus yang backsoundnya gue kece dari lahir.
0: Dua itu dulu ya, film ininya lah. Sama Dito Percussion kan?
1: Iya yeah.
0: Betul.
1: Saya taunya gara-gara itu loh.
0: Yeah.
1: Oh ternyata karir path-nya mereka tuh berawal dari penyiar radio ya.
0: Karena penyiar radio kalau mau jadi artis di televisi kan mereka sudah dibentuk dibandingkan benar. Orang yang tiba-tiba di casting kan, orang oh, biasa iya. Di casting jadi penyiar televisi kan beda gitu.
1: Iya,
0: penyiar radio udah dilatih duluan.
1: Oh, pantesan Clay dulu bilang Clay pengen jadi pemain sinetron.
0: Betul.
1: Tapi kok enggak jadi?
0: Enggak jadi. Karena saya kegendutan.
1: Kegendutan ya.
0: So, saya ingat banget waktu saya masih di Jakarta. Teman saya ini suka casting-casting iklan, film gitu-gitulah. Terus saya diajak sama dia, ikutan yuk mau jadi mau jadi ikut casting enggak gitu. Oke, saya datang. Seling enggak ngapa-ngapain kan?
1: Iya.
0: Datang ternyata adalah casting Bang Bang.
1: Bang Bang.
0: Iya, Bang Bang.
1: Bang Bang yang merah itu kan?
0: Bang Bang ya, yeah. Bang Bang coklat gitu. Yeah, terus teman saya udah casting duluan. Selesai, habis itu saya. Terus ternyata castingnya kalau saya, kalau teman saya jadi orangnya. Kalau saya castingnya yang jadi gorila.
1: Cocok sih ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Tadi saya tanya sama sahabat suara yang kita lagi live TikTok. Kalau misalnya punya pacar dikasih tahu lokasinya, misalnya find my iPhone sama pacarnya, itu menurut kamu red flag atau tidak? Ini yang balas red flag.
1: Ya, menurut saya sih enggak. Nih, lebih red flag tukeran kartu SIM.
0: Ya, itu red flag banget.
1: Ada
0: sih.
1: Ya orang kayak gitu dulu
0: ada,
1: ya.
0: Ada. Kalau pacaran red flag. Tidak perlu G24/7 harus ditahu lokasinya orang.
1: Perlu.
0: Tukeran kartu lebih red.
1: Iya, memang itu red sekali sih tukeran kartu.
0: Mendingan tukeran sayang-sayangan. Oh.
1: Mending tukeran gantian. Sahabat suara yang siaran di sini, kita yang duduk di depan.
0: Nanti kita bakalan gantian. Gitu. Apa sih Marun Rory? Jadi Rory juga, Rory dan Dandi nanti sore bakalan siaran. Betul. Sama penyiar. Betul, mantan banget. Penyiar kali ya. Penyiar atau mantan penyiar ya?
1: Kayak masih penyiar deh sekarang itu.
0: Ya gak tahu lah, pokoknya gitulah.
1: Dan gitu. Sahabat suara juga yang udah diundang. Dua orang ya.
0: Betul.
1: Sama kayak kita juga.
0: Ingat zaman dulu ternyata aku pernah red flag itu. Nah
1: tuh. Nah, acang dah kocang kamu memang red flag. Tukar-tukaran SIM itu memang red flag. Kayak gila lu.
0: Gitu. Karena sekarang ini 11 September, itu adalah Hari Radio Nasional. Terus Selasa kemarin kita udah posting. Sahabat suara yang pengen nyobain langsung gimana experience cobain siaran, nanti kita bakal ngobrol sama dua sahabat suara yang beruntung.
1: Ini nih, saking seringnya ngobrolin hal yang gak penting jadinya.
0: Beruntung. Dan satu special guest star kita gitu.
1: Wow, penasaran siapa yang bakalan kita undang dengerin kita di 96 FM dan streaming di Suara Network.
0: Masa nyontek 96 FM-nya?
1: Ya enggak, saya kan just in case nanti saya typo kayak Clay. Sama nonton live kita sekarang, lagi seru banget loh pembahasannya ini di live kita. Gitu.
0: Apa nama TikTok-nya apa?
1: Namanya Sahabat Suara MKS.
0: Betul.
1: Ya kan, betul toh?
0: Sahabat Suara MKS.
1: Tapi pertanyaan kita masih sama ya. Apa yang bikin kamu masih dengerin radio di era podcast dan streaming music? Kasih tahu kita di WhatsApp 081808960960 atau DM kita di suara.mks dan pantengin live kita sekarang juga di Sahabat Suara MKS.
0: Ini Bim Bim di live TikTok bilang yang diundang kriterianya harus apa sih? Yang penting enggak red flag.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: suara warga Indonesia.
1: Yes, ada Andi naksir. Tahu gak?
0: Kenapa?
1: Saya paling naksir sama apa?
0: Nah, sama apa?
1: Sama kota-kota yang sepi dan juga banyak makanannya.
0: Wah.
1: Dan apa-apanya murah.
0: Saya tahu nih kotanya.
1: Apa sih?
0: Clue-nya awalannya Y.
1: Salah.
0: Apa?
1: Awalannya J.
0: Kok J sih?
1: Yogyakarta.
0: Ya, tapi kan ini Yogyakarta. Yang benar yang mana? Ayo.
1: Tapi sebenarnya kalau kita mau jalan ke Yogyakarta, itu sebenarnya udah gak pusing-pusing lagi kan.
0: Kok bisa gitu?
1: Karena Citylinkers dan juga Sahabat Suara bisa terbang bareng Citylink. Begitu dari Makassar menuju Yogyakarta, langsung mendarat di Yogyakarta International Airport WIIA.
0: Di Inggris-Inggrisin banget deh. Tapi yang pasti nih Sahabat Suara, kalau misalnya sampai di Jogja, nggak afdol nih rasanya kalau nggak langsung pergi cari makanan kayak gudeg gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus pergi belanja oleh-oleh. Ini nih paling enak nih pia-pia gitu kan.
1: Oh, pia,
0: waduh,
1: betul.
0: Enak banget. Nah, setelahnya menjelajahi destinasi yang seru di Jogja, yah, sampai di Makassar kayak ada rasa-rasa pengen kembali.
1: Bener,
0: lagi. Pengen balik lagi, pesan lagi tiket di Citylink.
1: Betul. Karena sebenarnya gampang banget kalau misalnya kita mau menikmati cerita baru di Jogja, langsung saja belinya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id.
0: Yuk, rencanakan perjalananmu sekarang bareng Citylink. Better fly Citylink.

0: Indonesia, ada Nona Rollerblade. Kali ini kita bakalan jalan-jalan bersama dua penyiar baru kita. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Yes, itu dia. Tepuk tangan yang pertama kali buat Juan. Apa kabarnya Juan?
1: Baik, Kaleo.
0: Ini kalau misalnya lihat mukanya, dia ini adalah vokalis dan juga basisnya band Second Choice.
1: Waduh. Iya lagi.
0: Iya betul.
2: Oh, anak band ternyata.
0: Anak band. Yang satu lagi tepuk tangan buat Ica.
3: Yeay, halo. Sahabat suara.
0: Betul, Ica ini dulu adalah mantan penyiar.
3: Betul.
0: Di radio apa?
3: Jadi dulu namanya Radio PLS, pendidikan luar sekolah.
0: Oh, pendidikan luar sekolah.
3: Iya, betul. Jadi targetnya beneran. Okay. Jadi sebenarnya target radionya itu memang untuk pendidikan. Nah, kenapa saya join di situ? Tadinya karena skripsi.
0: Okay. Akhirnya?
3: Akhirnya ya sampai hampir 2 tahun di sana.
0: 2 tahun. Iya. Siarannya jam berapa tuh kalau boleh tahu?
3: Jadi pernah siaran pagi buta di jam 6.
0: Okay.
3: Pernah juga di jam 3.
0: Jam 3 sore. Oke, berarti prime time terus ya.
3: Iya benar.
0: Keren. Kalau Juan kesibukannya apa nih selain ganteng?
1: Aduh.
0: Biasanya saya gituin cewek ya.
1: Kesibukannya sekarang lagi fokus berkarir di ngeband mungkin.
0: Kan? Oh ngeband?
1: Iya ngeband.
0: Emang ada karirnya ngeband?
1: Waduh.
0: Selain itu gak ada lagi?
1: Baru selesai pendidikan juga kak.
0: Oh kuliah?
1: Iya.
0: Oh kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu?
1: Sastra Indonesia kak.
0: Keren, Sastra Indonesia. Angkatan?
1: Angkatan 21.
0: Wow.
1: Lebih satu tahun ya lulusnya.
0: Iya, beda setahun sama saya. Juan ini.
3: Jangan tanya angkatanku ya.
0: Begitu. Kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol. Ini gak bisa baca skrip ya?
2: Kenapa?
0: Nabil gak bisa baca skrip?
2: Bisa, ini nih ada nih. Oh, ada okay, teknologi okay. Bernama handphone.
0: Oke.
2: Kok malah sih jadi deg-degan ya diliatin sama cowok ganteng.
0: Aduh, keren.
2: Saya gak bisa.
0: Saya kan maksudnya.
2: Tapi kalau ngomongin soal radio kan Kak Ica pernah jadi penyiar. Masih ingat gak call ID-nya? Coba nih di challenge nih.
3: Radio PLS 100 FM 100% musik hits.
0: Wih. Itu pasti yang baru kan? Itu adalah maksudnya pasti adalah radio terakhir kan? 100% musik hits karena ada hits-hitsnya. Kan zaman dulu kan enggak ada tuh orang pakai hits-hits kan.
3: Iya benar-benar ya.
0: Ya kan sekarang baru ada hits-hitsnya. Oh, betul. Terus.
2: Tapi saya penasaran sih karena kan Kak Ica sama Kak Juan pernah mengalami sama-sama pertama kali siaran nih. Hmm. Apakah Kak Ica merasakan grogi juga atau Juan sekarang mungkin lagi grogi gitu ya?
0: Juan kan di depan orang banyak biasanya kalau ngeband kan.
2: Waduh. Iya. Tapi kalau Kak Ica dulu waktu pertama kali siaran grogi enggak?
3: Jadi sebenarnya dulu itu enggak mau jadi penyiar.
2: Hah, kenapa?
3: Jadi dulu itu saya buat skripsi. Saya kan anak ilmu komunikasi nih.
0: Oh, junior saya berarti kamu pasti kan. Angkatan berapa kamu?
3: Senior kayaknya.
2: Oh. Bu,
3: ayo tebak-tebakan.
2: Ayo.
0: Umur berapa?
3: Umur takut banget.
2: Masuk kuliahnya tahun berapa?
3: 2010.
2: Kak Kle?
0: Junior kali.
3: Oh gitu. Oh,
2: berarti Kle masih tua banget. Ini cium tangan.
3: Oke. Iya, jadi dulu gara-gara skripsi. Jadi skripsiku itu buat program radio. Pas ujian proposal, penguji mengharuskan untuk ini enggak cuman sekedar syarat ujian dan enggak boleh masuk di radio kampus.
0: Radio kampus tuh okay. Yang di tempatnya Nabil itu
2: benar.
0: Kan.
3: Iya, nah enggak boleh ke radio kampus, jadi harus cari radio lain.
0: Okay.
3: Nah, radio lain banyak nih. Cuman kan susah untuk kita kayak tiba-tiba nge-cut masukin program kita sedangkan udah punya patternnya masing-masing.
0: Oh, tunggu bentar. Ica masuk ke radio harus bawa program sendiri.
3: Betul.
0: Program apa kalau boleh tahu?
3: Namanya Cinebook, sinema dan buku. Program yang ngebahas film-film yang diangkat dari buku. Nah itu yang saya ingat.
0: Terus?
3: Ya, jadi saya bawa itu ke Radio PLS karena temanku siaran di situ sambil kuliah.
0: Siaran sambil kuliah. Dibayar? Jadi,
3: dibayar.
0: Radio konvensional berarti ya?
3: Iya, dibayar.
0: Radio konvensional.
3: Jadi katanya masuk di sini aja karena dia di weekend itu ada yang jam kosong, yang musik aja. Jadi siapa tahu kamu approve, nah terus bisa deh. Dan ternyata approve, dicobalah 6 bulan dan kontrak itu yang aku masukkan ke skripsi. Jadi bisa ujian deh.
0: Akhirnya lulus.
3: Tapi dari station manajernya minta saya yang siaran, jangan pakai penyiarnya yang udah ada.
0: Oh, kenapa gitu?
3: Karena programku. Oh, jadi okay. Coba bawain programnya sendiri.
0: Oke, okay. Itu mungkin syarat kelulusannya juga, syarat diterimanya.
3: Diterimanya programnya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Juan, ingat enggak dulu pertama kali dengar radio tuh gimana?
1: Pertama kali dengar radio mungkin pada saat masih kecil ya mungkin ya.
0: Kalau masih kecil?
1: Iya.
0: Ya. Di mobil atau radio yang betulan?
1: Tuh? Radio betulan.
0: Enggak? Oh gitu, di rumah?
1: Iya, di rumah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kakek suka dengar radio.
0: Kakeknya kayaknya beda sedikit sama saya.
1: Waduh.
0: Kakek, terus?
1: Kakek suka dengar radio, okay. Terus suka nimbrung kalau lagi dengar radio.
0: Lagi dengar radio. Ya. Biasanya denger radio tuh ngapain sih? Radionya radio apa? Terus bahasnya apa?
1: Kalo
0: ingat nggak radionya apa?
1: Aduh, kalau kan masih kecil jadi
0: agak lupa. Oh iya benar juga ya. Sih, nggak tahu. Oke. Okay.
1: Jadi cuma dengar orang kayak, kok ada orang yang bicara ya di melalui okay. radio ini? Terus dengar lagu di sana, oh kayak keren ya orang okay. bisa berbicara dan tanpa melihat wajahnya.
0: Betul.
1: Pun kita bisa merasakan apa yang mereka bilang. Kalau oh. kata kakek saya kemarin, bahkan di radio kita bisa menonton film tanpa
0: betul
1: cuma dengar suara ya.
0: Zaman dulu itu di radio itu trailer-trailer tuh diputerin di ya, radio. Betul. Sekarang udah enggak ya. Gitu. Terus kalau sendiri maksudnya Juan sendiri yang denger radio ada juga enggak selain yang nimbrung?
1: Iya, pasti ada lah.
0: Itu tahu enggak radionya apa, terus juga bahasanya apa? Bahasannya apa?
1: Iradio kak, iradio.
2: Benar. Coba orang frekuensinya berapa?
3: Kecil.
0: Karena kan kita lagi di isuaran, makanya dia sebut-sebut iradio.
1: Saya sering dengar memang iradio karena saya SMP di sini, di SMP 2 dekat di
0: okay.
1: sini. Terus saya sering lihat lewat sini, kalau lewat sini ada namanya iradio
0: betul.
1: Jadi kalau dengar radio karena sering lihat, jadi saya selalu cari frekuensinya.
0: Oke.
1: 96.
0: Betul. Penyiarnya ingat nggak penyiarnya?
1: Waduh, kalau radio kan biasa ketinggalan dari awal, jadi kadang nama penyiarnya lupa.
0: Oh, nama penyiarnya lupa. Tapi cowok cewek?
1: Cowok.
0: Cowok-cowok. Iya. Oke.
1: Okay. Jadi kalau dengar radio yang saya suka dengar radio itu kejutan lagunya.
0: Betul. Gitu, elemen of surprise-nya. Iya. Tiba-tiba nih setelah ini lagunya apa ya, betul, gitu. Betul.
1: Karena kalau lagi dengar radio juga seperti diajak ngobrol gitu.
0: Benar.
2: Ya itu. Kayak ada temen ngobrolnya ya. Ih seru banget tahu. Tapi kalau misalnya dengerin radio, Juan sekarang masih sering enggak dengerinnya?
1: Masih dong, masih.
2: Oh,
1: masih.
2: Kapan tuh? Di waktu-waktu apa? Lagi skripsian kah atau apa?
1: Kalau lagi moodnya lagi kurang bagus mungkin.
2: Oh. Moodnya lagi kurang bagus dengerin radio.
0: Ya, radio.
2: Kalau saya moodnya enggak bagus pergi makan.
0: Gitu. Sahabat Suara juga kalau misalnya kita lagi live di TikTok namanya sahabatsuara.mks. Kalau misalnya mau tanya, tanya boleh sama Ica, boleh sama Juan, boleh sama Nabil, sama saya juga boleh. Nanti kita bakalan bacain ya.
2: Yes, kita bakalan bacain. Dan pastinya kita bakalan ngobrol yang seru banget sih hari ini.
0: Apa sih yang seru? Tapi nanti kita bakalan puterin dulu lagu dari Side Pony, Akankah Dia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Sembilan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.
7: Semua membosankan, semua menjemukan.
6: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: Suara suara warga Indonesia.
1: Yes, kita masih kembali lagi cobain siaran bersama Juan dan juga Ica.
0: Yeay, Juan dan Ica, hari ini saya penasaran sih sama Juan dulu deh. Ya, Juan, kalau misalnya lagi nulis lagu nih, ada gak sih kebersit gitu, lagu saya pengen diputerin deh di radio nanti, pengen deh nanti saya tuh jadi terkenal dari radio gitu. Itu kenapa Juan datang ke sini? Apakah pengen mempromosikan juga kayak gitu?
2: Sepertinya ya.
0: Sepertinya ya, dihin tipis-tipis ya, Juan.
2: Tipis-tipis aja kan.
1: Dulu kan kalau orang anak-anak indie punya lagu pasti kirimnya ke radio.
0: Benar.
1: Betul. Karena setiap ada radio itu pasti ada acara indinya.
2: Ya betul.
1: Betul. Ingat nggak terakhir kapan kali kirim demo ke radio?
2: Kalau saya kan masih muda ya kan.
0: Oh iya. Beda generasi.
3: Bisa demo sendiri ya di sosmed. Ya.
1: Tapi coba TikTok. Mana yang lebih tua, muka saya apa muka Juan?
2: Muka saya kayak karena cambangnya.
0: Kelihatan sih.
1: Terus.
2: Kan sekarang kan sarangnya masih di Spotify.
1: Oh betul.
2: Di Apple Music.
1: Betul.
2: Jadi demonya sekarang, dulu kan kita kirim demo agak sulit ya.
1: Yeah.
2: Untuk rilis lagu dan lain-lain. Jadi harus kirim ke radio dulu.
1: Betul.
2: Harus kurasi dulu.
1: Betul.
2: Kalau sekarang punya lagu, merasa lagunya cukup bagus,
1: okay, upload sendiri.
2: Upload sendiri.
1: Oke, okay. Itu lebih gampang. Menurut Juan itu lebih gampang yang sekarang atau yang zaman dulu harus ke radio dan lain-lain?
2: Kalau lebih gampangnya sih lebih gampang sekarang, tapi esensinya itu mungkin dulu ya.
1: Bener. Dan juga mungkin kalau dikirim langsung ke Spotify, Apple Music, nggak terlalu banyak orang yang suka kali ya. Upload aja dulu kan, kalau di radio ada orang request, ada orang interview gitu-gitu.
2: Ya, okay. Jadi pemasarannya kan dulu pemasaran yang paling bagus ya di radio pasti.
1: Betul.
2: Kalau sekarang karena kita cuma upload di media-media kayak Spotify dan lain-lain, jadi strategi pemasarannya harus dipikir lagi lebih dalam, kemana
1: nih
2: lagu.
1: Bener. Kalau di radio kan udah langsung aja gitu ya.
2: Ya betul.
1: Oh.
0: Tapi kalau ngomongin soal zaman dulu ya, kan waktu off air kita ngobrol nih sama Kak Ica. Waktu zaman dulu tuh siaran susah banget gak sih?
3: Susah, gampang.
0: Sampai dibilang kayak ini ya, yang sepupunya dateng malah dikira udah ada yang puterin.
3: Nah betul. Susahnya karena memang harus multitasking ya. Harus.
1: Sampai sekarang juga masih multitasking sih.
3: Iya sih, bener. Sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang multitasking. Radio-radio yang masih rajin multitasking sih.
3: Iya, bener-bener. Kalau dulu sulitnya itu adalah mungkin di suara. Saya cukup lama untuk latihan suaranya.
1: Oke, karena kalau menurut saya Ica agak-agak cempreng nih.
3: Betul
1: awalnya
3: sekali,
1: kan.
3: Betul.
1: Tapi selama latihan-latihan terus pasti agak bulet-bulet nih suaranya.
3: Bener, jadi bahkan pernah saya itu ditegur sama station manager. Dan bukan dari station manager aja, tapi dapat keluhan dari pendengar. Iya benar, dari pendengar. Boleh nggak penyiarnya diganti yang pagi? Ketawanya ganggu.
1: Oh betul.
3: Iya, ketawanya ganggu. Terus langsung dapat nasihat gini. Sekarang kamu belajar ketawanya dikasih bulat.
1: Oke.
3: Gimana tuh? Clay, ketawa dikasih bulat gimana tuh? Iya kan, jadi itulah tantangannya waktu itu. Sampai mikir berhari-hari ketawa bulat itu seperti apa.
1: Bingung kan, berarti gimana sih ketawa bulat. Mungkin karena suaranya cempreng, jadi suaranya kayak
3: jadi katanya gitu. pecah speakerku di mobil. Itu mata pendengar. Jadi yang kayak gimana ya gitu. Tapi kebal-kebal aja sih, lanjut lagi masuk besok.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya masalah pendengar kan, saya ingat banget dulu tuh orang sering nelpon nih ke radio. Pernah gak ada telpon dari orang yang kayak memorable banget gitu? Kan tadi yang sedih-sedihnya nih, ini yang senang-senangnya deh.
3: Bukan memorable karena memang yang masih saya ingat sampai sekarang. Jadi pernah satu kali dapat siaran malam. Karena si penyiarnya gak bisa masuk, jadi saya diminta gantiin yang malam. Nah yang malam itu memang request.
1: Oke.
3: Nah terus pokoknya kalau kamu request dengerin aja, jangan judging.
1: Oke, misalnya dia request lagu apa,
3: request,
1: jangan judging.
3: Jangan judging, dan itu memang request sambil curhat. Jadi curhatnya juga kita jangan judging, dengerin aja.
1: Oke.
3: Nah, saya masih ingat curhatannya.
0: Apa itu
1: curhatnya?
3: Jadi dia curhat, dia ngambek, dia marah sama pacarnya karena dikasih kue ulang tahun H-2 sebelum ulang tahunnya, karena di hari ulang tahunnya pacarnya ada kerjaan.
0: makanya waktu saya dengar kayak langsung melotot mataku. Ayo saya tahu ini siapa ini orang kayak
3: pernah begitu.
0: Enggak sih.
1: Enggak, tapi maksudnya
0: saya curhat kayaknya mungkin curhatku akan seperti itu ya, keluhannya tentang masalah pacaran-pacaran gitu.
1: Enggak, maksudnya kalau red flag red flag sih sama. Red flag sih sama sih.
3: Tapi saya enggak bisa acting waktu itu untuk menanggapinya.
1: Terus kenapa? Jawabnya gimana?
3: Jadi saya kalau saya sih dikasih kue tiap hari juga enggak apa-apa. Muhammad -2 karena dia masih menganut sistem pamali, kok dikasih kadonya itu di
1: sebelumnya nggak boleh kan,
3: padahal ya nggak apa-apa, makan aja sih kalau saya.
1: Lagunya ingat nggak, lagunya apa?
3: Lupa.
0: Berarti lagunya tuh kayak kesel aja gitu nunjukin ke pasangannya, padahal mah dikasih makasih aja.
1: Tuh.
0: Saya juga seneng sih kalau dikasih, tapi jangan Muhammad -2 deh.
1: Tapi kalau menurut Ica sama menurut Juan nih, kalau punya pacar kita kasih Find My iPhone.
0: Kok itu mulus yang dibahas?
1: Di mana sih?
0: Kok itu mulus yang dibahas?
2: Kisah siapa tuh, Kak?
1: Ada teman saya, ada teman saya.
0: Pokoknya ada lah pokoknya.
3: Diulik ya, diulik.
1: Tapi anyway, sekarang ini kan zamannya sudah mulai TikTok. Orang radio sudah mulai ke TikTok. Terus juga penyiar radio sudah mulai digantikan sama podcast, terus juga musik sudah mulai streaming, enggak dengerin radio. Tapi kenapa Juan dan Ica masih mendengarkan radio? Juan boleh dijawab Juan.
2: Kalau saya, Kak, karena kalau podcast menurut saya cukup bagus-bagus, sangat bagus malahan kalau podcast. Tapi kenapa kita harus masih mendengarkan radio? Karena menurut saya kalau kita mendengarkan radio seperti diajak berbicara begitu.
1: Oke,
2: yang saya bilang tadi masih kita diajak berbicara, masuk langsung di dunia radio itu, untuk penyiaran itu tersebut. Jadi cukup asik, dan itu tadi menebak-nebak lagu apa nih,
1: lagu yang harus diputarkan.
2: Kan kalau di Spotify atau digital musik lainnya kita sendiri
1: kita tahu ya, lagunya betul.
2: Kalau di radio kita moodnya lagi apa nih, terus diputarin lagu ini, ternyata pas ya.
1: Gitu. Bener.
2: Jadi keren sih kalau masih dengarkan radio sampai sekarang.
1: Betul. Kalau Richa?
3: Sepakat sih sama Juan. Jadi Theater of Mind itu masih main. Dan kalau ada musik yang terputar di radio itu lebih ke nostalgia rasanya. Padahal sebenarnya kayak bisa nyari sendiri kan sekarang di platform streaming. Tapi kalau itu keputar di radio rasanya itu beda. Nah, iya, laguku. Bahkan kalau di mobil misalkan udah nyampe nih, kadang biasa bilang sama
1: teman,
3: puter dulu dong satu kali sampai laguku selesai kayak gitu.
1: Tapi sebenarnya dulu Ica dan Juan adalah pendengar radio juga nggak?
3: Iya, pendengar radio.
1: Sebelum masuk ke radio, kalau Ica sebelum masuk ke radio pendengar radio.
3: Betul.
1: Oh, kalau Juan memang pendengar radio juga. Betul. Oh, oke. Sampai sekarang masih dengerin radio?
3: Masih.
1: Radio apa?
0: Iswara. Iswara. Nah, mentang-mentang ada di sini bilangnya Iswara.
3: Tapi iya, tapi sebenernya cocok. Cocok musiknya kan biasanya masih muterin yang sesuai era usia saya gitu.
1: Oke. Jam berapa?
3: Siang biasanya ada sama sore.
0: Pagi dong.
1: Oh, iya. Udah, terima kasih banyak Ica dan Juan.
0: Udah langsung selesai nih.
1: Terima kasih banyak ya, sekali lagi terima kasih banyak buat Juan. Nanti Ica masih ada lagi. Siapa tahu nanti mau jadi penyiar radio.
2: Boleh.
1: Nah, ya kan, gitu. Nanti kita bakalan ngobrol lagi di Suara Seru. Tapi sebelumnya kita puterin dulu lagu dari The Adams, Conservative.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Suara warga Indonesia.
12: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Gamaliel Audrey Cantika, Bahagia.
1: Bahagia tuh menggambarkan kita hari ini banget gak sih?
0: Yes.
1: Soalnya biasanya saya cuma saya berdua sama Clay. Tapi sekarang rame banget.
0: Betul.
1: Dalam sini ada Kak Leo, ada Kak Ica.
0: Wah, kita belum kenalan sama Leo. Leo gimana kabarnya bener. Leo?
2: Alhamdulillah.
0: Leo, kesibukannya apa sih nih sekarang ini?
2: Halo semuanya, selamat pagi.
0: Maju-maju sedikit boleh Leo?
2: Ya.
0: Biar kedengeran suaranya.
2: Halo, selamat pagi semuanya, selamat pagi pendengar.
0: Sahabat suara namanya.
2: Sahabat suara.
0: Betul.
2: Kenalin saya Leo, saya seorang driver untuk aplikasi Grab.
0: Oke.
2: Saya interest juga sih sama.
0: Sama radio.
2: Radio.
0: Kalau boleh tahu dulu pernah dengar radio kapan sih? Dengar radio?
2: Pertama kali Ire ini kan Isuare
0: jadi radio.
2: Betul. Itu pertama kali itu saya dengar juga loh itu.
0: Waktu ganti dari Iradio ke Isuara.
2: Sebelum jadi Isuara itu saya masih dengar.
0: Oh, dari Iradio udah denger. Betul. Dengerin Iradio.
1: Wow.
0: Ingat gak penyiarnya siapa, jam berapa?
2: Dulu saya tuh sukanya yang Benny, Kak Benny.
0: Benny Wahyu.
1: Wow.
2: Benny Wahyu. Zaman-zamannya Benny Wahyu, Firsa Bahasoan.
0: Oke.
2: Ya, itu saya dengerin semua juga sih.
0: Wih, keren. Kenapa sih suka denger radio?
2: Enggak tahu, sesuatu yang gampang banget didapetin itu ya emang radio sih.
0: Betul.
2: Di zaman dulu. Di handphone, di MP3 yang abal-abal.
0: Betul,
1: benar.
0: Jadi sukanya denger radio.
2: Benar. Jadi gampang banget aksesnya, juga gampang. Terus kita kalau mau request juga enak.
0: Betul.
2: Zaman dulu saya malah ini curhat ya cerita.
0: Boleh.
2: Dulu itu waktu pertama kali dengar radio di masih kecil banget.
0: Oke. Okay.
2: Waktu masih anak kecil, karena kakak saya sama bapak saya itu memang radioholik juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di rumah itu muter-muterin terus radio. Jadi anak-anak seumuran saya tuh lagunya tuh bukan lagu anak-anak yang masuk di telinga. Jadi lagu-lagu
0: yang ada di radio.
2: Iya, playlist radio.
0: Oh.
2: Jadinya okay. Agak aneh juga. Jadi saya pikir radio ini memang kasih impact-nya beda buat kita yang denger.
0: Betul.
1: Wow.
2: Nah, sepanjang itu saya sampai SMA itu udah maniak banget sama radio.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dulu zaman-zaman telepon koin,
0: yeah,
2: tahu kan?
0: Telepon koin. Ini anak yang jadi enggak tahu nih.
1: Saya enggak tahu jujur telepon itu gimana ya maksudnya.
0: Telepon aja tuh dia enggak tahu dia. Enggak tahu dia. Telepon tuh dia enggak tahu dia.
2: Zaman-zaman telepon koin itu dulu kan ada request lagu
0: gitu
2: kan, say hi, jumpa-jumpa gitu kan buat teman. Jadi saya dulu ya sering nelfon gitu, abis pulang sekolah nelfon. Dulu kita cheat tuh, ada koin dikalungin ya, terus dipakein benang
0: betul.
2: Abis itu ditarik.
0: Di depan SMP 6 tuh ada tuh.
2: Betul.
1: Bisa kayak gitu.
0: Jadi kita masukin koin, telepon terus abis itu tarik.
1: Lagi.
0: Kembali.
2: Sebelum dia masuk ditarik.
1: Oh,
2: tapi
1: dulu
2: dia
1: saya
2: connect,
1: tahu,
2: tetap
1: ya?
2: Connect
0: ya. Iya, tetap connect. Betul.
1: Oh, baru tahu.
0: Anak
1: jujur,
0: bandel
1: baru
0: juga
1: tahu. Jujur saya baru tahu juga.
0: Anak bandel juga nih
1: berarti. Kok dulu saya enggak curam gitu ya?
0: Iya betul. Karena normal aja kayaknya Ica nih.
2: Bener.
0: Kita temenan berarti Leo.
1: Oh, okay. Udah jadi CS nih sekarang nih.
0: Berarti kalau mau kemana-mana naik Grab ini ya.
2: Okay, gratis. Just call me.
1: Tapi kita tarik lagi duitnya gak apa-apa.
2: Wah, jangan. Terus lanjut lagi nih.
0: Yeah.
2: Saya mulai. Terus abis itu lulus sekolah terus itu kan ada masa transisi.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita tuh, saya tuh nggak tahu mau ngapain. Jadinya saya gabung di fanbase radio.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa radio yang bikin fanbase, jadi saya gabung di situ.
0: Radio apa aja kalau boleh tahu?
2: Boleh
0: nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan hari radio nasional.
2: Yang paling aktif saya di 87.7 FM Madama.
0: Madama?
2: Madama itu dulunya ID stationnya belum 87, dia masih 100.2.
0: Oh, belum, frekuensinya belum ya, ini?
2: Iya, frekuensinya masih di 100.2 FM.
0: Oh, saya baru tahu loh. Oke.
2: Dan dulu tuh
0: tahun berapa itu kalau boleh tahu itu tahun berapa sih?
2: Tahun-tahun berapa ya? 2000-an
0: tahun 72.
2: Awal. 2000-an awal.
1: Jauh amat 72.
2: Enggak juga enggak gitu.
0: Oke, okay, 2002. Berarti 2002 apa?
2: 2000-an awal gitu.
0: Oke. Okay. Terus selain itu dengar radio apa lagi?
2: Dengar radio banyak sih, Prambors.
0: Mm-hmm. Penyiarnya siapa kalau boleh tahu?
2: Terus ada Mr. Clay.
0: Yeah,
2: ada juga Kak Bogel yang di sini juga kemarin.
0: Bogel.
2: Terus ada siapa lagi ya? Viko.
0: Betul, Viko.
2: Banyak sih sebenarnya, Kak Tirsa.
0: Tirsa di Iradio.
2: Iradio.
0: Selain kemarin dengerinnya Madama, terus juga Prambors, dengerin suara dengerin radio apa lagi?
2: Banyak sih radio kalau di Makassar, sampai radio yang bukan buat saya banget itu saya dengerin, kayak radio-radio untuk Gamasi FM. Itu kan saya local pride, istilahnya saya curious aja, saya pengen tahu aja semua apa sih sebenarnya yang dibicarakan di sini.
0: Kenapa sih suka mendengarkan radio? Kan radio ngomong aja orang sendiri gitu. Kenapa saya, Leo suka mendengarkan radio?
2: Karena saya pikir saya itu tipe audio. Jadi orang audio yang kadang sesuatu itu nyampe ke saya dari apa yang saya dengar, bukan apa yang saya lihat gitu.
0: Oke, berarti bukan visual orang ini Leo nih.
2: Tidak terlalu visual, tapi lebih nangkep kalau saya dengar.
0: Betul. Karena pikirannya kemana-mana, dengar suara apa, pikirannya kemana-mana gitu.
2: Jadinya theater of mind-nya jalan.
0: It's keren.
1: Udah bisa jadi penyiar ini.
3: Keren, ternyata keren.
1: Besok masuk jadi penyiar di sini.
2: Enggak, saya diajarin theater of mind itu sama Kak Tirsa waktu ikut Voice Over Makassar.
0: Oke.
2: Jadinya kita tuh main dengan suara kita, main dengan imajinasi kita gitu.
0: Oke. Tapi perasaannya akhirnya siaran radio, senang apa tidak? Pernah enggak siaran radio sebelumnya?
2: Beberapa kali, kalau waktu setelah SMA itu pernah. Dulu ada namanya Radio Independent, aka Radio Liar.
0: Oke,
2: itu pindah-pindah frekuensi. Betul. Karena ketahuan sama
0: Satgas.
2: Ya, diganti lagi, diganti lagi. Saya pernah di situ, tapi dia formatnya emang cuman puterin radio, puterin lagu request yeah. itu aja sih sebenarnya.
0: Terima kasih buat atensinya bener, Radio Liar.
2: Dulu sih lebih ke selamat malam buat ini, dapat salam dari ini.
1: Masih ingat adanya juga.
2: Betul, masih ingat. Tapi kita mainnya dulu lebih ke anak-anak yang tahun-tahun 2000-an awal itu yang masih agak-agak gimana gitu kan. Jadi ya kita kayak harus beradaptasi juga dengan mereka. Jadinya mereka juga nyaman dengan kita. Kadang-kadang mereka juga curhat gitu, juga nggak tahu ini ngomong apa juga. Kita nggak tahu, tapi kita ya tetap aja dengerin, namanya profesional kan.
0: Betul. Wow,
1: tapi kalau misalnya tadi tuh yang saya dengar Kak Leo tuh banyak banget ya, tahu ya penyiarnya yang mana, yang ini, yang itu. Saya jadi penasaran sama Kak Ica. Dulu waktu Kak Ica jadi penyiar, ada nggak penyiar senior favorit Kak Ica?
3: Oh ada, apa, favorit siapa? Karena kayak suaranya itu punya ciri khas banget. Kayaknya sampai sekarang masih siaran sih di Radio Venus.
0: Namanya?
3: Rahel. Rahel Willy Ardan.
1: Langsung connect lo
3: sama Leo.
2: Aku
3: tau
2: Rahel
3: Willy Ardan.
0: Masih ada sekarang?
3: Masih sih, terakhir dengerin Venus masih ada.
2: Rahel itu siarannya siang hari ya?
3: Betul.
0: Tapi pernah gak, biasanya kan kita suka, kan dulu kan gak ada live TikTok, gak ada videonya kan. Kan biasa kita, ih naksir banget sih sama penyiar yang satu ini karena suaranya, sama karena pembawaannya. Terus akhirnya ketemu, ternyata Zong.
2: Tak bangka begitu.
1: Tak bangka. Kenapa?
2: Dengan golden voice-nya itu.
3: Iya benar.
2: Tapi pas lihat, kayak enggak masuk ini suara di
3: Iya benar. Kayak enggak cocok ya suara sama kalau lihat.
2: Jadi kita tidak expect kalau Ini Mika orangnya.
3: Iya, tapi memang suaranya bagus banget.
2: Iya, golden voice sekali.
0: Betul, memang kelemahannya radio zaman dulu, kita banyak disuka sama orang. Kalau sekarang kita lihat kan orangnya, penyiar kita lihat kan. Kalau dulu mereka cuma dengar suara kita. Pas masuk, pas datang udah bawa makanan, bawa minuman.
2: Ternyata
0: kata Leo tadi, tak bangka.
3: Iya.
0: Alhamdulillah saya gak pernah kejadian kayak gitu ya.
3: Gak ada yang sampai tabangka.
0: Gitu.
1: Kalau orang dulu kayak don't judge a book by its cover, kalau ini don't judge voice ya.
3: Tapi pernah pengalaman juga temanku pas siaran ya, waktu yang masih di PLS. Itu sampai didatangin pendengar Kak, saking penasarannya pengen lihat orangnya.
0: Oke, ternyata?
3: Jadi karena lihat alamat kan, terus langsung nungguin di depan studio. Tapi ya gak yang dia kecewa atau gimana.
0: Biasa aja.
3: Yang kayak seneng justru. Setelah itu malah dia langsung nelpon, seneng sekali bisa ketemu yang tadinya cuma dengerin suara kayak gitu.
0: Dulu kemarin juga sempet ngobrol sama Regina juga sempet naksir banget sama penyiar radio karena suaranya bagus banget ini tuh. Pas datang ternyata Zong juga. Terus akhirnya dia jadi penyiar radio. ada yang suka sama dia, dia datang ke Regina, akhirnya dia juga zong.
2: Halo, saya mau say hi dulu buat Kak Regina. Halo Kak Regina, teman saya Regina di Voice Over Makassar.
0: Oh, Voice Over Makassar.
2: Betul.
0: Oh, ada komunitas Voice Over Makassar.
2: Ada.
0: Masih terima enggak?
2: Pernah kok diundang di sini? Pernah kok diundang di
0: Masih terima enggak Voice Over Makassar nih?
2: Terima sih kalau memang worth it dan qualified, ya diterima aja maksudnya.
0: Keren. Oke. Mau say hi buat teman-teman yang ada di luar sana, Bu Leo.
2: Nowadays ini akhir-akhir ini tuh beberapa hari belakangan ini saya mau say hi juga buat teman-teman yang ada sebenarnya itu SPBU, salah satu SPBU yang muterin siaran radio.
0: Oh,
2: dia kadang-kadang ganti di Pengayoman. Dia kadang-kadang ganti.
0: Oh, di Pengayoman.
2: Betul. Okay. Kalau enggak di radio, dia Delta FM. Dia muternya kalau itu dua itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau saya ngantri di sana. Jadi saya pengen sehat aja, siapa tahu lagi dipantengin di sana.
3: Oh, iya
2: pantengin suaranya, pantengin itu. Kata-katanya
0: tuh. Punya radio banget ini. Iya, keren.
2: Kalau ya, ada yang lagi pantengin, selamat berantri, mohon bersabar, dan ini untuk kebutuhan kita semua, jadi tolong jangan ada yang pakai urat. Itu aja sih.
0: Kemarin katanya Nabil lagi ngantri di pompa bensin, katanya ada orang dipukul ya Nabil ya.
1: Oh ya, hampir dipukul.
0: Hampir dipukul. Kenapa Nabil?
1: Karena itu udah ngantri, semua orang tuh pada ngantri, ternyata yang ngantri itu pakai motor listrik.
0: Oh. Ekspresi. Oh.
1: Dia kayak ngejekin orang yang naikin ya, yang pakai BBM ya, kurang ajar banget.
0: Oke, kalau Isha mau say hi enggak buat dari teman-temannya, buat teman-temannya tuh. Siapa kek?
3: Buat semua warga, warga Makassar khususnya ya, yang kuat kita makin sabar kita. Karena udah panas banget ya, kadang kita tiba-tiba mati lampu, ngantri bensin lama, lapar gasnya habis. Yang kuat tetap semangat, banyak doa, insya Allah semua terlewati.
0: Amin.
2: Udah bisa jadi duta.
0: Betul.
3: Sapa lain.
0: Ini sebenarnya kita di Kota Makassar kali ini lagi banyak cobaannya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget.
0: Mati lampu, gasnya habis, terus juga bensinnya susah ngantri.
2: Terus AM gak ngalir,
0: airnya juga susah.
1: Segala sisi dicobain ya semuanya. Ya.
0: Tapi malam-malam orang-orang masih nongkrong di coffee shop, masih makan-makan enak, masih. Begitu. Iya kan?
1: Iya sih.
0: Gitu. Tapi ada lagi mau disampaikan? Leo?
2: Sebenarnya apapun yang terjadi di hidupmu, kalau emang kamu menikmatinya itu gak ngaruh sebenarnya.
0: Asik banget.
1: Quotes of the day.
0: Quotes of the day. Kalau Ica mau ada say hi buat Prabowo?
2: Takut.
3: Enggak sih, latihan public speaking.
0: Oh, keren. Terima kasih banyak Ica atas waktunya. Dan juga Leo, terima kasih banyak atas waktunya sudah datang ke sini. Terima kasih juga buat sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi hari Senin.
1: Betul. Happy weekend juga sahabat suara.
0: Happy weekend. Happy weekend Ica. Happy weekend Leo. Leo mau ngapain abis ini?
2: Mau ngantri lagi nih.
1: Aduh.
0: Mau ngantri lagi. Ica mau ngapain Ica?
3: Ada kegiatan.
0: Ada kegiatan. Oke, terima kasih banyak. Kita pamitan dulu sahabat suara. Nama saya Clay.
1: Saya Bill.
2: Saya Leo.
3: Saya Ica.
0: Kita pamitan dulu ya. Bye-bye.

0: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: 106.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Tenang aja, seperti kayak lagu ini, aku tenang deh. Kalau misalnya udah punya tempat buat investasi yang tepat ya. Karena sekarang tenang aja by Tring, by Pegadaian. Febi Kurnia ditemani sama teman-teman dari Pegadaian Kanwil Makassar.
1: Yeay. Halo.
0: Halo. Apa kabar?
2: Baik.
1: Luar biasa tentunya. Luar biasa. Ya.
0: Kamu tuh boleh agak mendekat di mic-nya. Betul. Saya dengar tapi takutnya sahabat suara enggak dengar. Ada event keren ya.
1: Oke.
0: Boleh. Bentar. Nice.
1: Oke.
0: Boleh kenalan dulu, ada siapakah? Ada dari Pegadaian Kanwil Makassar ini, boleh kenalan dulu?
1: Yes, kita dari Kanwil Makassar, ada aku Muti, aku lagi di bagian humas dari Kanwil Makassar. Dan juga ada temanku juga nih, dari
2: Ijal, dari tim bisnisnya lah di Kanwil Makassar.
0: Okay.
2: Kita kolaborasi sih.
0: Oke. Begitu. Nah, berarti ada Kak Muti, terus juga ada Kak Ijal ya, dari humas Kanwil dan tim bisnis Kanwil Makassar.
1: Yes.
0: Oke, kesini pasti gak mau jualan emas. Karena emasnya udah gampang banget didapat di aplikasi Tring by Pegadaian.
2: Cocok.
0: Soalnya saya adalah penasabah.
2: Wah. Siapa ya Kak Mutia ya?
1: Siapa ya?
2: Pegadaian Tring nih.
1: Udah langsung testimoni nih.
0: Betul,
1: kayaknya
0: kan?
1: Ya.
0: Betul. Nah, jadi sekarang nih kita lagi ngebahas event yang kayaknya lagi getar-getar nih. Iya kan?
1: Kenapa
0: sedikit
1: dong?
0: Lagi. Sudah
1: menghitung hari ya, Kris Dayanti ya, kita menghitung hari ya.
0: Kayaknya udah enggak lihat dulu pencapaian, yang penting eventnya selesai aja.
1: Iya lagi.
0: Kayaknya target bulanan bentar dulu, Pak. Pak bentar dulu nih. H-2 nih.
1: Kayaknya ini lebih penting dulu nih kayaknya ya.
0: Boleh.
2: Ngurusin tamunya, ngurusin persiapannya ya. Pasti makin
0: makin deg-degan. Boleh dijelasin dulu apa tuh Gold Run, Kakak Muti?
1: Ya, jadi Gold Run ini kalau kita lihat dari katanya sih pasti orang sudah ngeh ya kalau ada event lari gitu. Nah, event lari di Makassar kan sebenarnya udah sering banget, udah hype banget gitu. Tapi khusus kita di Pegadaian itu event lari ini adalah event perdana gitu. Jadi kita namakan Gold Run. Kenapa namanya Gold Run? Karena kita tidak seperti event-event lari biasanya.
0: Betul.
1: Yang mungkin teman-teman para runners itu lari untuk mendapatkan jersey, medali, ataupun memang hanya mau experience aja, ataupun untuk kesehatan. Tapi di sisi lain Pegadaian mau membuat sebuah event yang bisa menggait seluruh komunitas runner yang ada di Makassar ataupun di Indonesia. Itu kita berlari tapi tidak sia-sia gitu. Keringatnya tuh keluar tidak sia-sia. Jadi
0: kenapa?
1: Kenapa tidak sia-sia? Karena kita pengen keringatnya teman-teman tuh bisa jadi emas gitu, Mbak Feb.
0: Wah, ini kayak Putri Duyung nangis keluarnya mutiara.
1: Kalau kita jadi
0: ini
1: emas.
0: Wah, gitu. Langsung mau daftar Godra deh kayaknya.
1: Lari tapi kuat lari kan? Lari dari kenyataan.
2: Lari.
0: Lari dua deh saya larinya, sanggupnya di kantor nih.
1: Terus,
0: emang beneran keringat kita jadi emas nih Kak?
1: Iya dong, karena ketika teman-teman nanti daftar event ini, itu akan biaya pendaftarannya akan dikonversi ke emas. Jadi secara tidak langsung teman-teman tuh mendaftarkan gratis, Mbak Feb.
0: Iya.
2: Gratis dan dapat respect juga jadinya.
1: Respect, medali semua dapat, ditambah emas juga.
0: Oke, gitu. Berapa sih Kak biaya pendaftarannya di Gold Run ini?
2: Kalau untuk biaya pendaftarannya kita ada dua kategori, Kak Febi. Jadi ada yang 5K dan 10K. Jadi yang 5K ini dapat biaya pendaftarannya tuh 175.000, yang 10K itu 250. Tapi kembali lagi ya yang tadi kita bilang jadinya akan dikonversi ke emas.
0: Tapi kan kalau misalnya saya nih yang udah punya aplikasi atau udah punya akun Tring by Pegadaian, itu bikin akun baru lagi atau gimana nih?
2: Ya, bikin akun baru di Tring. Kalau sudah kalau belum
1: ada aplikasi Tringnya itu buat akun baru. Tapi kalau bagi teman-teman yang udah punya aplikasi itu tinggal di top up aja.
0: Berarti benar-benar gitu. Harga yang kita bayar ini balik lagi ke aplikasi Tring kita.
2: Iya, yes. Karena dia berupa bentuk voucher, Kak. Jadi nanti teman-teman yang daftar itu dapat kode voucher di emailnya. Kode voucher itu potongannya senilai dengan biaya pendaftarannya.
0: Ini kayaknya bikin event sedekah gak sih? Sedekah kan?
1: Saking pengennya kita, masyarakat Makassar tuh kita mau bikin melek.
0: Bener.
1: Investasi tuh tidak sesulit itu gitu.
0: Bener, apalagi investasi yang minim risiko ya.
1: Iya.
0: Aduh, berapa sadar dikit lagi.
2: Kita pengen mengemaskan Indonesia dan juga menyehatkan Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Tidak hanya sehat fisik tetapi sehat finansial.
2: Finansial tentunya. Juga.
0: Kapan dan di mana acaranya, Kak?
2: Acaranya di Lapangan Karobosi Makassar, itu di tanggal 13 September, itu 2 hari lagi dari sekarang. Di hari Minggu, kita mulai dari jam 5.30 dan nanti untuk flagnya itu dari 5.50 untuk 10K dan 5K-nya itu di 6.00.
0: Oke. Jadi yang duluan 10K dulu ya.
2: Yes.
0: Betul. Habis itu 5K menyusul. Betul. Ya. Setelah lagu Indonesia Raya pasti.
2: Yes, tentu.
1: Itu kayaknya kemarin udah di notis sama siapa ya? Harus ada Indonesia Raya dulu baru bisa. Ya.
0: Lagu Tenang Aja juga di bawah.
2: After Indonesia Raya kayaknya.
0: Kayaknya kita tunggu artisnya Lale Ilman Indonesia deh.
2: Mungkin siapa tahu jadi guest star ini ya nanti.
0: Oke, bentar kita akan bahas respeknya apa aja, tersebutannya di mana aja. Intinya langsung aja daftar Sahabat Suara masih kebuka.
2: Masih kebuka.
1: Masih.
2: Masih.
0: Kita harus datang ke Pegadaian kah atau ngubungin orang dalam?
2: Enggak, langsung.
1: Daftar lari juga caranya orang dalam ya.
2: Iya. Enggak, kita ada web, Kak. Nanti di web itu bisa daftar di situ, langsung payment, terus nanti sama sebelum daftar pastikan download aplikasi Tring by Pegadaian dulu.
0: Itu dia Sahabat Suara. Jadi langsung aja cek ya di Instagram ada kah?
2: Di Instagram ada.
0: Di mana kakak?
2: Goldran_Makassar.
0: Oke, langsung cek di situ.
2: Langsung cek di situ.
0: Terus habis itu kalau misalnya buka websitenya jangan lupa untuk download di App Store dan Play Store.
2: Yeah.
0: Yes, untuk Tring by Pegadaian. Jangan kemana-mana Sahabat Suara. Feby Kurnia bersama Pegadaian Kanwil Makassar akan kembali lagi spesial di Pegadaian Goldran.

0: 96 FM Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sahabat suara, nongrong bareng Pegadaian Kanwil Makassar sama Mbak Mutia sama Mas Ijal. Yes, balik lagi Ijal. Ya. Udah hafal?
1: Yo,
0: tapi
1: bisa.
0: Makin kesini deg-degannya gimana sih eventnya?
1: Deg-degan sih karena
0: ini kenapa pertama kali? Ini pertama kali kan?
1: Pertama kali
0: di Makassar. Kenapa akhirnya mau bikin lari-lari juga? Nggak bikin padel, gold padel kah? Atau gold tenis, kayak gitu-gitu?
1: Ini pertama, jadi sebelumnya memang sebelumnya memang yang event besarnya kita ya itu di Jakarta. Kalau ada nih yang ikut pernah di Jakarta di Golden Run.
2: Sebenarnya acara ini secara terpusat udah diadain gitu Mbak di Jakarta, itu nasional itu. Tapi di Makassar kita ambilnya khusus Makassar aja. Jadi dari seluruh Kanwil untuk Pegadaian kita ada 12 Kanwil. Makassar itu pertama yang ngadain ini setelah Jakarta.
1: Di Kanwilnya.
0: Panitia pertama berarti ya. Semangat untuk semua panitia Goldrun ya.
1: Makanya,
0: sedikit lagi.
1: Makanya karena ini juga baru, kita persiapannya juga jangan sampai ada yang kelewat.
0: Bener.
1: Persiapan-persiapan kita pengen maksimal aja semuanya.
0: Oke, kalau misalnya kita udah daftar ya, tadi ada 5K, ada 10K gitu. Respeknya apa sih yang bisa didapatkan sama sahabat suara ini?
1: Respek tentu saja ada air mineralnya, ada Cleo, terus ada minuman isotonik juga. Ada
2: jersey tentunya,
1: jersey.
2: Ada medali juga ada. Kemudian ada beberapa voucher juga dari sponsor kita.
0: Betul.
2: Gitu Mbak.
0: Ada partnership ya, benar ya. Jadi seenggaknya kita beli segini enggak ada hanya dapat emas, dapat respect juga. Sedekah sih emang. Banyak rezekinya emang.
1: Yo, bisa barak masih bisa daftar
0: ya,
1: nih.
0: Barakallah hari Jumat ya, barakallah.
2: Jumat berkah ya, Jumat berkah.
0: Tapi kalau udah daftar apakah udah bisa pengambilan respect dan segala macam nih?
2: Ya, kalau untuk pengambilan respeknya itu memang kita udah tentuin waktunya Mbak. Jadi H-1 dari acara itu di tanggal 12 September pengambilan respeknya.
0: Besok berarti
2: besok banget itu di Mall Nipah gitu. Jadi kita ada dua venue nih, pengambilan respek di Mall Nipah tapi di acara hari-hanya itu di lapangan Karebosi.
0: Oke. Gitu. Jadi bisa hari-ha juga ya.
2: Untuk pengambilannya kita di H-1 aja di Mall Nipah.
0: Aja. Yes. Jadi enggak ada ya sahabat suara enggak hari-ha.
1: Ya,
2: hari-ha itu udah harus siap running aja.
1: Pokoknya hari-ha udah stretching aja.
0: Benar, karena udah dimulai 6:30 kan.
2: Yes.
0: Gitu. Betul. Jadi jangan sampai telat ya. Yeah. Kalau bisa nanti sholat subuh dulu.
1: Oh iya, itu harus. Itu
2: sholat antara subuh. Dunia dan akhirat tolong sahabat Iswara ya, jangan sampai hilaf gitu.
0: Iya. Tapi nih, kan tadi kita udah dapat respect, berarti akan ada di Mall Nipah ya besok jam 10 pagi ya. Terus habis itu kita akan mulai kick off di hari Minggu rest day-nya.
2: Yes.
0: Nah, boleh kasih tahu rute-rutenya atau apa refreshment atau apa sih yang akan didapatkan sama sahabat suara selama rest day-nya nanti?
2: Oke, kalau untuk yang 10K-nya itu kita kan tetap akan start di Jenderal Sudirman depan Karebosi gitu.
0: Betul,
2: Mbak.
1: Di Karebosinya ya,
2: di startnya Karebosinya. Ya. Terus untuk water station juga ada beberapa titik nanti. Ada di Haji Bau, kemudian akan melewati juga daerah Tanjung Bunga. Itu kan 10K agak lumayan lumayan capek ya. Jadi water stationnya kita juga sediain ada beberapa titik yang
1: sembilan ya,
2: banyak.
1: 9 water station ya. Tiga.
0: Intinya ada aja banyak ya.
2: Yes, ya. Biar kalau lagi capek tuh langsung cari water station, langsung minum aja dulu.
0: Ada, gitu, ada. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau untuk yang 5K itu kita water stationnya ada dua. Itu ada di Jalan Haji Bau dan juga ada di Jalan Penghibur. Itu jadi rutenya emang agak lumayan minim dari 10K. Ini sekali putaran aja. Kalau yang 10K itu agak melewati sampai ke Tanjung. Gitu.
0: Ya, 10K jauh ya.
2: Yes.
0: Apakah ada tim medis juga yang disiapkan dari Goldrun?
1: Ada, tentu saja ada. Tentu saja ada. Setiap titik kita ada untuk yang 5K ada 3 titik. Di 2 titiknya itu barengan dengan water stationnya. Kalau untuk yang 10K kita punya 4 titik tim medis. Yang diantara 3-nya itu barengan dengan water station. Dan juga ada ambulans yang standby di garis finish dan juga startnya kita. Terus ada juga fisioterapi dan juga ada boot-boot juga nanti untuk yang kategori master nih, yang di atas 40 tahun.
2: Yes.
1: Itu kita sediakan boot untuk mereka cek kesiapannya dulu, kesehatannya, mulai dari tensinya dan lain-lain. Itu kita sediakan di venue-nya nanti di Karebosi.
0: Wow, Wow, jadi sangat prepare ya, dari secara medis ya.
2: Mungkin tadi kita lupa notice juga nih Mbak Feb, kalau di kategori 10K itu memang kita ada dua. Jadi ada yang umum dan juga ada yang master gitu. Okay. Yang master itu kan di atas 40 tahun.
0: Jadi golden age ya?
2: Iya, benar-benar gold.
0: Benar, kayak gold run ya,
2: iya. Golden age ya. Dan kita sangat appreciate ya bagi runner yang 40 tahun ke atas yang masih mau
0: hidup sehat.
2: Iya, yeah. Betul. Dan itu memang kita buka untuk kategori
0: berarti
2: itu.
0: Berarti sebenarnya ada kategori khusus buat golden age kayak gitu ya.
2: Yes,
0: dan
2: betul.
0: Bahkan diperketat dari segi medisnya juga.
1: Medis, yes, betul.
0: Karena sebelum mereka kick off, mereka harus diperiksa dulu semuanya.
1: Iya.
0: Oke, keren banget.
1: Kita make sure dulu nih di hari-hanya mereka siap atau enggak.
0: Betul.
1: Karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Makanya semuanya udah prepare, insyaallah lancar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Amin, gitu. Amin,
0: ada
1: amin.
0: Tips enggak sih buat para peserta yang nantinya akan rest day di Golden Gold Run ini?
1: Yang pertama tentu kesehatan ya. Kesehatannya. Dan karena eventnya hari Minggu, malam Minggunya tolong cepat tidur aja dulu.
0: Jangan
1: ya.
0: Jangan ya.
1: Jangan party dulu.
0: Jangan party, say.
1: Istirahat dulu, nanti setelah podium baru mau party boleh.
0: Boleh.
1: Istirahat terus, istirahat yang cukup. Untuk teman-teman peserta juga yang misal ada bawaan tertentu nih seperti inhale yang penting gitu dibutuhkan pada saat rest day, boleh dibawa gitu. Itu sih yang mungkin ya yang perlu teman-teman siapkan.
0: Ini ya bed rest, istirahat. Yes. Parkir harus datang lebih cepat ya.
1: Iya. Parkir harusnya
2: siapa
1: juga.
2: Siapa tahu
1: luas,
2: mau latihan dulu dari rumah gitu kan buat
0: Feb ya. Capek banget. Capek banget. Oke, okay. Ciring-ciring kita bawa sekeluarga boleh. Satu
2: boleh,
0: game, satu
2: boleh.
0: Komunitas
1: boleh
2: banget.
1: Karena di sana juga ada boot-boot UMKM, ada juga boot-boot kita juga siapkan untuk edukasi Tering by Pegadaian di situ juga ada.
2: Edukasi emas.
0: Siap. Bentar lagi kita akan balik lagi sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau nanya langsung tentang Gold Run ini, ya, jadi sekali lagi itu race-nya akan dimulai di hari Minggu, 13 September di lapangan Karimosi Makassar untuk kategori 10K dan 5K, dan untuk pengambilan respeknya itu besok di hari Sabtu 12 September 2026 di Nipah Mall Makassar yang akan dimulai jam 10 pagi. Jangan kemana-mana, nongkrong bareng Pegadaian Kanwil Makassar akan kembali lagi.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: kayak lagu ini keliling, kita bakalan keliling-keliling kota Makassar di 5K dan 10K di Pegadaian Gold Run. Dan sekarang Feby Kurnia nongkrong bareng bersama Pegadaian Kanwil kota Makassar. Tadi kita udah bahas soal banyak banget race day-nya, terus juga start dari mana, terus juga persiapannya, kita kapan ambil respeknya. Nah ini nih, di kategori dan podiumnya, Gold Run ini konsepnya kan fun run ya. Jadi sans-sans, jadi
1: santai banget.
2: Sans-sans. Lagi mikir sans-sans apa ya? Oh, bahasa Mbak Feby nih yang sans-sans.
0: Sansan kan, fun run kan. Tapi tetap ada pemenangnya kah atau
1: ada.
0: Tetap okay.
1: Ada pemenangnya karena kita juga ada podiumnya Kak Feb. Masing-masing kategori untuk 5K ada 3 podium. Mm-mm. Masing-masing laki-laki, mm-mm, masing-masing perempuan juga. Mm-mm. Dan untuk 10K ada 2 kategori yang master dan untuk 10K umum. Nah itu terbagi lagi untuk laki-laki dan perempuan.
0: Oke, berarti ada 3 kategori podium ya, 5K yes, umum, terus juga 10K umum, terus 10K master. Mm-mm. Dan masing-masing ada male dan female.
1: Betul,
0: yes. Betul sekali. Untuk hadiahnya, apakah ada seperangkat alat sholat, sebidang tanah?
2: Itu kayaknya salah tempat, bukan di lapangan ya. Di KUA itu.
0: Atau ada satu stel perhiasan.
1: Kayaknya enggak perhiasan sih, tapi emasnya ada.
0: Emasnya ada, apa ya, hadiahnya Kak?
1: Kalau untuk yang 5K di podium 1, podium 3 dulu kali ya, kita bacakan ya.
0: Betul.
1: Untuk podium 3 itu ada emas batangan 0,5 gram ditambah tabungan emas di Tring by Pegadaian sebesar 500.000. Dan untuk podium 2 ada emas batangan 1 gram dan tabungan emas 750.000. Dan podium 1 untuk 5K-nya emas batangan 2 gram dan tabungan emas 1 juta rupiah.
0: Oke, okay. Benar?
2: Valid. Ya, alhamdulillah lulus ya.
0: Saya butuh konfirmasi dulu ya.
2: Lulus.
0: Berarti semua sama ya, Kak? Ya. Berarti bedanya cuma juara 1.
1: Untuk 10K beda lagi, Kak.
0: Oh iya, oke, lanjut lagi.
1: 10K yang umum itu di podium 3 ada emas batangan 1 gram juga, tapi tabungan emasnya lebih besar, 750.000. Podium 2, emas batangan 1 gram, tabungan emasnya 1 juta. Terus podium 1 emas batangan 2 gram, tabungan emas 1.500.000.
0: Oke, okay. ACC nah, yes. Kak?
2: ACC.
1: Kamu sih kalau ditotalin berapa tuh?
2: Jadi sebenarnya seluruh total dari podium itu ada 80 gram.
1: Wow.
2: Itu boleh dikonversi ke rupiah berapa
1: kalau
2: tuh?
1: Kalau dikonversi
0: di emas sekarang
1: itu 100 jutaan lebih sih harusnya.
0: Itu total hadiah.
2: Total hadiah,
0: total hadiah, hadiah 80 gram.
2: Yes, yes. Karena kita tidak hanya memberikan secara fisik dalam bentuk logam mulia, itu kita juga memberikan dalam bentuk tabungan emasnya. Jadi tabungan emasnya ini hadiahnya nanti bisa di top up langsung di aplikasi Tring gitu.
1: Nah,
2: jadi
1: makanya
2: ada fisik dan digital juga.
1: Nah, makanya Kak, pas registrasi kita pengen sahabat suara yang ikut di Gold Run ini download Ring dan
0: download
1: aplikasinya
0: Ring dari
1: iya.
0: Pegadaian.
1: Karena nanti akan ditop up-kan ke situ hadiah podiumnya.
0: Benar. Ini karena kita dapat batangan dan top up itu akan langsung di hari H nih diberikan atau ada jam kerja atau harus kemana dulu?
2: Akan dikonfirmasi kembali ke tim panitia gitu karena kita akan membutuhkan data, mencocokkan data juga ya. Jangan sampai yang pemenangnya siapa, yang terdaftar siapa gitu. Jadi akan ada validasi kembali.
0: Dan akan kita cek nggak sih waktu-waktunya gitu pas finish kan?
2: Of course,
0: biasanya deket banget tuh berapa detik tuh?
2: Ini akan menjadi tugas utama dari tim IO kita ya. Ada tim dari
0: yang
2: Mamex
0: akan melihat ya. Betul sekali. Nah, kenapa sih kita harus download dari Tring by Pegadaian ini sebenarnya Kak? Gitu. Selain karena harus ikut jadi Gold Run ini, apa sih sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan sahabat sahabat suara kalau download di App Store dan di Google Store di Tring by Pegadaian ini?
2: Iya. Karena sekarang ini kita melihat beberapa generasi muda ya bertransaksi itu secara digital gitu. Jangan sampai kita melihat bahwa teman-teman yang generasi muda ini melihat investasi ini kayak susah sekali, harus kita ke Pegadaian langsung atau gimana. Jadi kita memperkenalkan Tring, aplikasi Tring ini melalui beberapa event yang tentunya yang kita akan laksanakan di hari Minggu nanti gitu.
0: Betul.
2: Karena kita melihat komunitas runner juga ini sangat banyak dan kita akan menggait atau setidaknya mensosialisasikan lewat event ini untuk bisa bertransaksi investasi secara digital melalui Tring dari Pegadaian.
0: Nice.
2: Ya.
0: Salah satu syarat kalau misalnya kita punya Tring by Pegadaian itu harus punya chief atau kayak premium lah. Apakah akan langsung disediakan di sana juga?
1: Ada, kita sediakan tadi yang saya bilang ada booth untuk tering. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada di venue bisa langsung diminta tolong downloadkan, registrasikan, bukakan rekening, top upkan, dan semua fitur di tering kita sediakan di sana nanti.
2: Betul sekali. Jadi akan membantulah teman-teman yang baru akan mendownload ataupun sudah. Karena ketika yang belum mendownload itu, untuk seperti Mbak Feb bilang tadi, chiefnya itu akan terbentuk pada saat dia baru mendownload. Ketika memang betul-betul belum pernah transaksi di Pegadaian, itu chiefnya akan terbentuk saat dia open aplikasi Tring. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah menjadi nasabah Pegadaian dan baru akan mendownload Tring, itu akan disesuaikan langsung chiefnya terbaca pada saat dia download.
0: Oke, itu dia penjelasan yang sangat lengkap tentang aplikasi Tring by Pegadaian. Bentar kita akan bahas lagi siapa aja yang akan meramaikan Goldrun ini, karena ada guest star, ada peser yang spesial yang disiapkan dari Pegadaian sendiri. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Iswar aja.

0: Salah satu event menyenangkan yang akan hadir hari Minggu nanti, sahabat suara, jangan sampai untuk kamu melewatkan Pegadaian Gold Run yang masih terbuka pendaftarannya untuk 5K dan 10K, karena besok di Respect bisa kalau misalnya kita mau daftar di tempat. Atau harus di website aja kakak?
1: Masih bisa, bisa. Selama slotnya masih ada, walaupun di tempat Respect mau daftar masih bisa.
0: Yes, jadi sekalian sebenarnya sih ya daftar.
1: Yes, apa ini? Yes, yes. Mau Juki juga ikut
0: mau. Gas, jadi gas. Bisa langsung daftar sekarang dapat Respect gitu ya, kan. Jadi sekali udah sekalian aja jalan gitu. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget. Jadi nanti race day-nya akan berlangsung hari Minggu 13 September di lapangan Karibosi Makassar. Ada 5K, 10K-nya juga, terus ada 10K Master, terus pengambilan respeknya besok, sahabat suara, jam 10 5K, 10K-nya juga, terus ada 10K Master, terus pengambilan respeknya besok, sahabat suara, jam 10 pagi di

0: Jalinya bisa, bisa, bisa, butuh volunteer kan?
1: Volunteer. Ayo, boleh, boleh, boleh.
0: Yang penting ada lah ya.
1: Ayo, ada.
2: Oke, okay, yang jadi guesternya kita ada Peser Momo Moriska.
0: Ah, itu 11-12 sih sama body type.
2: Iya, ya, boleh. Atau boleh Kak Feby nanti sama.
1: Sama juga bulu hidungku kayaknya.
2: Iya, iya, iya. Ya, jadi nanti Kak Feb ada Momo Moriska yang ikut memberikan energi dan semangat, yes, kepada seluruh peserta Goldrun.
1: Oke. Okay.
2: Dan juga kita ada Peser Influencer yang hadir, yang di Makassar, Egi Borahima,
1: wow,
2: Giania Gauss, wow, Nova Kela, Ayit Mubin, dan Khairil.
1: Oke. Okay.
2: Kita adakan juga di race day-nya.
1: Jadi udah ada kategori selebgram Peser ya, ya?
2: Yes,
1: yang hadir juga ya.
2: Betul. Nah,
1: gitu. Mereka akan 5K, 10K, dua-duanya.
2: Dua-duanya
1: kan favorite. Nah, untuk door prize, nah, jadi kalau misalnya kita nggak naik podium nih, apakah kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah di acara Goldrun ini?
0: Tentu saja.
2: Kasih lagi.
1: Banyak ya.
0: Ini mohon maaf kalau pegadaian bikin event nggak setengah-setengah sih Mbak. Oh, ya.
1: Iya.
0: Jadi runner-nya dapat emas, masyarakat pengunjungnya juga bisa dapat emas, dan door prize-nya pun juga dari emas gitu. Jadi podium emas, terus hadiahnya emas, kemudian door prize-nya juga emas.
2: Ada
0: gitu.
2: Grand prize juga.
0: Ada grand prize. Oh, dari door prize ada grand prize.
2: Juga.
0: Ya,
1: ada grand.
0: Asal enggak grand toser bau.
1: Jadi penyiar semua bisa kali ya. Bagus sekali materi katanya.
2: Tiba-tiba
1: ya.
2: Grand toser.
0: Padahal ini sebenarnya lagi mikir. Gitu.
1: Jadi ada grand prize juga, ada door prize juga.
2: Yes,
1: gitu. Jadi nggak boleh langsung pulang dong.
2: Nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya ikutin sampai akhir karena kita juga ada hiburan-hiburan dari Pinisi Wave Band juga ya nanti, dari tim itu bandnya Pegadaian juga sih yang punya.
0: Punya Pegadaian juga.
2: Jadi teman-teman akan dihibur di situ. Terus ada grand prize. Grand prize-nya juga. Pesa apa pelari kit ya. Kit-kitnya seperti jam tangan, sepatu, itu semua ada.
1: Itu dikonfirmasi dulu apa enggak. Kayaknya dia
0: yang ngerti. Ini mikirnya bukan materi tapi mikirnya ini bener enggak ya?
1: Benar enggak ya hadiahnya? Oke. Okay. Jadi grand prize-nya benar-benar sangat dibutuhkan sama para peserta.
0: Yes, peserta. Yes, yes. Gitu. Inline lah gitu ya untuk para runner dan
1: door prize. Enggak mungkin dikasih kulkas enggak?
0: Itu kayaknya ada prize 17-an kayaknya yang kemarin.
2: Udah kemarin di 17-an.
1: Udah
0: 17-an. Iya, iya.
1: Oke, jadi kita enggak boleh pulang karena banyak banget door prize dan grand prize. But apa aja di sana? Kita ada booth kuliner kah? Booth makan.
0: Ya, betul sekali. Kita ada dari UMKM juga punya kerjasama dengan Pegadaian.
1: Bener.
0: Itu kita ada 10 sampai 12 tenan UMKM. Kemudian ada booth khusus untuk nanya-nanya terkait dengan aplikasi Tring yang langsung juga dihandle oleh tim dari Pegadaian.
1: Benar sekali. Karena emang ada UMKM binaan dari Pegadaian juga.
2: Betul.
1: Ya. Betul sekali. Karena aku pernah ngelihat nih booth-booth yang hadir waktu di Ramadan kemarin gitu. Jadi semuanya ngisi booth-booth keren.
0: Itu
1: binaan Pegadaian semua tuh.
0: Iya, betul.
1: Yes, nah untuk pembukaan berarti di jam 5.30 akan dibuka sama siapakah?
2: Dibuka sama Pak Wali Kota.
0: Pak Wali Kota, Maka. Alhamdulillah akan membersamai
1: Papi,
0: kita. Ya, Papi.
1: Karena emang Papi juga suka lari.
0: Suka lari, bener, sampai bener. Emang lagi excited banget beliau untuk join juga sampai 10K kayaknya.
1: 10K ikutan?
0: Iya,
1: tapi pas 3K udah belok?
0: Enggak dong, jangan.
2: Kayaknya serius deh kayaknya.
1: Serius deh,
2: iya, insya Allah Bapak kemarin kita juga udah audiensi ya sama tim Wali Kota.
1: Terus,
2: dan Alhamdulillah Bapak rencananya akan ikut lari juga di 10K-nya.
1: Oke, begitu.
0: Jadi buat yang setengah-setengah jam makin lari sampingnya Pak Wali. Jadi daripada terdepak cantik ya.
1: Atau mau langsung mengeluhkan unek-uneknya.
0: Langsung nunggu di finish aja begitu.
1: Ketemu atau mau
2: sambil lari mengeluhkannya.
1: Atau selfie-selfie bareng ya.
2: Iya, betul.
1: Pasti ada. Bapak juga akan sampai selesai 10K ya.
2: Yes,
1: ya,
2: oke. Okay.
1: Seru banget. Tadi kita udah tahu ada Momo sebagai peser guest star kita. Terus juga kita ada banyak banget hadiah, ada door prize, ada grand prize juga, terus juga ada hadiah-hadiah yang bisa didapatkan walaupun kita nggak naik podium.
2: Yeah.
1: Oke, betul sekali. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat suara? Untuk ngajakin, ayo daftar Goldrun ya, karena besok udah bisa ambil respectnya.
0: Yes. Untuk seluruh sahabat Iswara, jangan lupa untuk tetap join di event Pegadaian, yaitu Gold Run by Pegadaian Sulsel Barat Maluku yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September tahun 2026. Jangan jadikan keringatmu menjadi sia-sia, jadikan keringatmu menjadi bernilai bersama Tring by Pegadaian.

0: Ada yang mau ditambahkan sedikit?
1: Sudah semua, Kak.
2: Dia
0: udah enggak ada contekannya.
1: Udah enggak ada. Semuanya di kamu, Tia. Thank you kamu, Tia.
0: Thank you. Semoga sukses acaranya H-2 ya.
2: Yes, amin ya Allah.
0: Berjalan dengan lancar, terus juga intinya sahabat suara kalau kamu ikutan enggak hanya dapat hadiah, kamu akan seru-seruan bareng, terus juga ada tim medicalnya juga ya, tim medisnya
1: yang itu akan yang penting membantu. Juga.
0: Dan ada refreshment juga.
1: Ya.
0: Dan semua uang pendaftarannya 100% akan kembali ke Tring.
1: Bye. Pegadaian.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Kak Feby.
2: Kak Feby dan seluruh
1: tim suara. Terima kasih suara Makassar.
0: Oke, bye.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, selamat hari Radio Nasional. Hari Jumat ini kamu akan ditemenin seperti biasa sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan mulai hari kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren gak pakai iklan.

101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya spesial di Hari Radio Nasional. Aku mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya, sahabat suara. Semoga kita semakin solid, kita semakin menyala lagi radionya. Semua radio menyala ya hari ini. Dan supaya kita tetap bersemangat hari ini, akan ada banyak banget lagu yang pastinya aku siap banget puterin buat kamu nih. Apalagi yang mau nostalgia gitu ya ke zaman-zaman radio dulu. Aku sering banget request lagu ini, misal boleh banget sahabat suara. Tapi abis ini aku akan puterin kamu

pelita. Malik nih salah satu musisi yang pastinya kita dulu sering banget request lagunya ya. Makanya sekalian kita nostalgia. Kita akan puterin lagunya Malik abis ini. Tenang aja, bukan cuma Malik, akan ada juga nih Yofi and Nuno yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Pokoknya kalau kamu mau request lagu-lagu yang menjadi requestan kamu dulu di radio-radio apapun yang kamu dengerin, di suara tentunya spesial di Hari Radio Nasional hari ini, aku akan siap puterin lagu-lagunya buat kamu ya.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di Hari Radio Nasional. Ya sahabat suara, boleh banget nih karena dari tadi di TikTok nih rame banget ya sama cerita-cerita zaman dulu ketika mereka lagi mendengarkan radio. Bahkan ada juga yang ngomong tadi katanya zaman dulu itu kalau mau ngingetin PR dari teman satu ke teman yang lain itu bahkan lewat radio. Dan tadi Butika juga sempat bilang kalau dulu titip-titip salam tuh ada zamannya di mana semua orang pakai bahasa singkat-singkat, hurufnya gede kecil. Asli. Ada angka-angkanya juga.
1: Ini lagi siapa tuh Narendra.
0: Narendra,
1: sorry enggak pakai cabata gue. Selamat Cia.
0: Nah, itu dia.
1: Cia, Cianya C
0: 14.
1: Ya kan?
0: Nah, Katika. Katika kan pernah siaran di dulu. Dan di zaman-zaman pendengar tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang paling absurd apa Katika?
1: Minta dijodohin.
0: Hah?
1: Iya. Minta dijodohin, kadang datang bawa makanan entah gimana langsung naik masuk studio. Kan sebenarnya enggak boleh dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya enggak boleh. Ya memang do's and don'ts-nya kan ada di saat lagi on air. Mm-hmm. Itu pendengar enggak boleh masuk.
0: Oke. Okay.
1: Gitu karena ya udah yang di dalam studio cuma fokus hanya ada produser sama si penyiar. Mm-hmm. Pernah lah suatu hari ini lagi waktu itu lagi ulang tahun di radio lama juga, kita siaran sampai jam 12 full juga tuh.
0: Okay.
1: Tanpa ada TikTok ya, tanpa ada digital saat itu. Tiba-tiba ada yang datang, dia diem doang tapi dia cuma gini doang.
0: Serem banget itu di jam.
1: Dan dia diem doang. Diem aja ngeliatin. Terus gue kayak, "Oke, ini gue harus apa ya? Terus ditanya kan sama produser, "Iya, mau ketemu siapa?" "Iya, mau ketemu Tika." "Iya, tapi Tika lagi siaran. Enggak apa-apa, saya cuma ngeliat dia doang." Terus gue kayak, boleh gak gue gak keluar studio dulu?
0: Itu jam berapa kak?
1: Bentar ini Aldi, kenapa bang?
0: Ada bang Aldi Taher.
1: Kenapa bang Aldi? Iya naik kemana bang?
0: Bang Aldi boleh kali kesini meramaikan.
1: Tau bang, lu gak mau main ke studio bang?
0: Hari Radio Nasional lo ini bang Aldi.
1: Asli.
0: Kenapa lu yang suruh ini?
1: Kenapa gue diomelin jadinya?
0: Nah,
1: naikin kemana? Dia minta naikin apanya sih?
0: Maksudnya live bareng. Boleh Bang Aldi.
1: Oh ya udah sini mau join
0: iya,
1: nih berarti.
0: Boleh Bang Aldi. Abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya. Okay. Guys. Jangan kemana-mana guys.
0: Jangan kemana-mana. Dan sahabat suara kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam. Mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk. Cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membahas bahwa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin di Suara terus ya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
0: Suara Warga Indonesia.

0: 88, 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Petugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sujud syukur saat hujan deras mengguyur kampung Kasai pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 19.19 waktu Indonesia Tengah. Hujan yang baru turun sekali dalam lebih dari satu bulan itu pun menjadi momen yang melegakan bagi petugas dan warga, terlebih di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan.
0: Suara Fakta.
2: Moda LRT Jakarta fase 1B mulai beroperasi secara terbatas hari ini dalam rangka uji coba. Direktur Operasi Iwaskita Karya Paulus Budi Kartiko menyatakan seluruh tahapan pembangunan proyek ini telah rampung dikerjakan. Dia menegaskan LRT Jakarta fase 1B aman serta nyaman digunakan karena sudah melewati berbagai rangkaian tes menyeluruh dan terstruktur. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CD-nya itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara, dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone, dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR, PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu, dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: warga Indonesia di Nongkrong Bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Halo. Coba Kak Prita dijelasin lagi dong, Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi group music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio, waktu itu ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life, dan sekarang E-Radio namanya udah jadi Iswara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: tahun. Makasih bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15.
1: 20.
0: Iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudah kah, atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya, dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang, tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
0: Terus, jadi sekarang Kak Prita semuanya sendiri.
1: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air, kan ada, kamu tahu ya, mesti ngomong berapa detik intronya.
0: Iya, makasih ya.
1: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
0: Oh
1: itu.
0: Iya Kak Prita, terima kasih banyak. Sahabat suara semua, kita bilang makasih Kak Prita. Karena itu benar-benar tepat, 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kak Prita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu Kak, atau gimana sih dulu zamannya?
1: Kalau zaman dulu, selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MD-MD radio seluruh Indonesia, juga bisa ketemu di situ. Ada satu hari yang kita boleh datang ke sana, waktu dulu tuh hari Rabu. Jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu, tuh ajang networking juga sih pada saat itu, kayak gitu.
0: Oh, berarti di satu hari Rabu itu semua MD ada?
1: Ada. Atau biasanya kayak dari Jabodetabek biasanya ada.
0: Oh, pantesan Kak Prita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
1: Iya, seminggu sekali pasti.
0: Oh,
1: seminggu sekali setiap hari Rabu.
0: Setiap hari
1: pasti
0: Rabu.
1: Pasti kita datang untuk minta materi fisik gitu.
0: Oh, jadi kasetnya itu ya?
1: Iya, CCD-nya itu.
0: CCD-nya itu.
1: Itu ya.
0: Oke, aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
1: Oh, itu pernah juga.
0: Mereka jadi pitching gitu.
1: Iya, jadi biasanya gak musisinya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku. Kayak dulu waktu itu Boim manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
0: Apalah Arti Menunggu.
1: Bukan, Serba Salah. Kalau gak salah ya. Kalau Serba Salah apa Kulit Bis, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputer di mana-mana. Terus dia bilang, boleh gak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
0: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kak Prita. Siapa lagi Kak selain Raisa?
1: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh. Pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
0: Oke, seru banget ya sahabat suara. Jadi Kak Prita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget." Ya Kak Prita ini yang mengatur. Tapi cara Kak Prita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
1: Ngatur urutan kayak yang tadi aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih di saat macet? Pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil pengennya dengerin lagu yang kayak apa, pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana, harus memposisikan diri sebagai pendengar, pendengar gitu.
0: Berarti Kak Prita dengerin lagu mulu tuh ya tiap hari, setiap saat. Ya gak sih Kak Prita? Cara Kak Prita tahu, si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kak Prita tahu ada lagu baru dari musisi indie tuh gimana biasanya, Kak?
1: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet, dan YouTube zaman dulu juga belum kayak sewah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
0: Dulu aku download musik bajakan loh, Kak.
1: Ya, aku juga pernah, Kak. Aku zaman dulu banget.
0: Maaf ya, Kak.
1: Waktu kuliah ya itu in the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan?
0: Susah. Kalau sekarang kan ya itu, apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang enggak di kita download atau kita love keputar, itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
1: Iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih, pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
0: Oke, nah sahabat suara, kamu kan sering banget tuh request, "Kak puterin lagu aku, ini lagi ada Kak Prita." Jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5.
2: 22 years of music and one unforgettable night. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Ada cewek cantik ini sahabat suara yang lagi bersama aku tuh kan. Udah ketawa-tawa tipis, ketawa aja merdu ya sahabat suara ya. Yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Narcissist. Ada Nicole Robertson, hello.
2: Hi everyone.
0: Ya kita sambil live TikTok ya.
2: Oh, hi.
0: Hello, cantik banget kan sahabat suara. Sebelumnya aku mau bilang congratulations buat single terbaru kamu.
2: Thank you.
0: Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau nanya dulu nih. Awal karir kamu sebagai musisi itu sebenarnya mulainya dari kapan sih?
2: Baru tahun ini sih kebetulan, di bulan April.
0: Tuh. Di bulan April?
2: Yes. Aku baru rilis lagu kolaborasi kebetulan kalau tahu sama Sonar. Nggak tahu ya, itu kayak EDM movement gitu sama perkumpulan para DJ.
0: Oh, seru banget.
2: Itu sama ex Weird Genius namanya Billy Tanner kalau tahu.
0: Oh, aku tahu.
2: Sama ada artis FTV juga Dimas Andrean gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Tapi baru mulainya itu semua di tahun ini.
2: Di tahun ini, betul.
0: Tapi kalau kesukaan kamu sama musik enggak mungkin dari tahun ini dong.
2: Gak, iya sih.
0: Dari kapan itu?
2: Kayaknya udah dari aku SD sih.
0: Oh iya?
2: Udah lama banget.
0: Kamu dengerinnya musik-musik apa tuh dulu?
2: Kalau SD aku suka banget Taylor Swift sih kebetulan.
0: Sampai sekarang gak sih?
2: Sampai sekarang sih.
0: Kamu nonton dong berarti yang konser-konser yang kemarin.
2: Yang kemarin yang Eras Tour pengen banget nonton tapi gak dapet.
0: Tapi gak. Emang semua orang berlomba-lomba. Dan menurut aku ya Taylor Swift itu konser pertama yang akhirnya semua orang yang datang tuh dress up.
2: Iya.
0: Kayak ngikutin, mau ngikutin Taylor di era yang ini. Kayaknya itu baru Taylor Swift gak sih?
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu dikasih biasanya anak kecil musik pertama yang dia denger itu referensi-referensinya dari orang tuanya. Ada gak kebawa-bawa itu?
2: Orang tua aku ya. Papa aku sih suka dengerin Beatles, Westlife, Project Pop.
0: Seru banget.
2: Masih ke bawah sih aslinya sampai sekarang.
0: Tapi kamu lebih sukanya tuh yang kayak emang Gen Z berarti Taylor Swift. Dan biasanya orang kalau suka Taylor Swift tuh karena melihat cara Taylor Swift menulis lagu-lagunya.
2: Iya betul.
0: Kalau ngomongin Taylor Swift, apa yang kamu kagumi dari sosok Taylor Swift sih, Nicole?
2: Wah, banyak sih. Tapi dia apa ya katanya ya? Dia never give up. Jadi sempat ada kasus kan, kayak the whole world try to bring her down, tapi dia kayak malah nggak down. Dia malah ubah itu semua jadi karir.
0: Itu.
2: Kayak jadi karya maksudnya. Iya. Jadi wah, aku kagumin banget sih itu.
0: Makanya kamu tuh sekarang nulis lagu tuh sendiri juga.
2: Iya, betul.
0: Apakah itu terinfluence juga dari Taylor Swift atau kayak aku bisa, aku juga punya cerita-cerita, kumpulan cerita yang akhirnya aku tuangin tuh sebagai karya.
2: Iya sih, pasti aku ikutin Taylor Swift banget sih secara gak sadar ya. Tapi pasti ikutin. Saya dari dulu kalau misalnya aku di gereja, di sekolah minggu gitu, kalau gurunya tanya, kamu nanti kalau gede mau jadi kayak apa? Aku jawabnya pasti selalu, mau jadi kayak Taylor Swift. Kayak aku dulu lihat dia keren banget, bisa sambil main gitar, sambil nyanyi. Terus dia tulis lagunya sendiri tuh aku kagumin banget sih.
0: Makanya, tapi kamu kalau mulai nulis lagu sendiri tuh dari umur berapa?
2: Dari aku SMA. Jadi dulu aku tuh susah komunikasi banget orangnya.
0: Okay.
2: Jadi daripada aku pendem terus nanti aku malah meledak, aku find a way, oh dari nulis ternyata. Dan aku suka rhyming. Jadi it's a way for me to express what I'm feeling, apa yang ada di otak aku. Nulis.
0: Okay. Sering dong berarti kamu nulis-nulis gitu.
2: Lumayan sering sih kebetulan.
0: Kalau SMA nulis lagu, SD kamu kayak anak SD termasuk aku dulu ya. Karena dulu zaman banget buku diary yang ada gemboknya gitu. Kamu juga punya dan nulis-nulis di situ gak sih?
2: Iya, iya. Iya lagi.
0: Iya kan? Kayak dear, itu pokoknya kunci gembok harus ada di kotak pensil dan gak boleh hilang. Karena rahasia, kalau anak sekarang kan semua rahasia ada di chat GPT ya. Kalau iya, kita tuh di buku diary kan.
2: Betul banget.
0: Kamu juga nulis-nulis itu gak sih?
2: Iya.
0: Apakah dari tulisan-tulisan itu kayak kamu udah mulai kebayang ini bisa jadi lagu, yang gue tulis tuh harus jadi lagu gitu? Atau kamu nulis ya nulis aja?
2: Awalnya nulis-nulis aja sih, tapi kayak kok rhyme-nya lumayan bisa buat lagu nih. Jadi kayak, oh coba deh gitu. Oh ternyata bisa. Iya gitu doang sih aslinya.
0: Dan sampai tahun ini kamu tuh yang tadi kamu cerita di itu judulnya yang mana? Dance Tonight.
2: Bukan, itu sebelum Dance Tonight judulnya Obsessed. Itu featuring namanya Your Future Husband. Mereka tuh DJ. Jadi lagu itu ada di dalam album namanya Sonar yang tadi aku jelasin, EDM movement. Gitu sih, itu jump start aku. Aslinya kalau itu nggak terjadi ya, kalau aku nggak diajak sama teman-teman itu, aku kayaknya nggak akan mulai karir aku sebagai musisi sih, jujur aja. Karena aku sangat nggak pede orangnya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa ya? Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Jadi self confidence aku lumayan.
0: Tapi apa yang akhirnya membangkitkan kamu kayak gue harus break, gue harus bisa jadi diri gue apa adanya, kayak gue mau jadi Taylor Swift, ya udah gue mau jadi aja Taylor Swift dengan gue menulis lagu menjadi penyanyi.
2: Gak tau ya, kayak ada one day aku tiba-tiba snap aja, Nicole lu gak boleh gini terus, lu gak boleh di dalam bubble lu sendiri, di comfort zone lu sendiri, mau sampai kapan lu gini, kayak kita cuman hidup sekali doang, ya just do it, kalaupun gagal gak apa-apa, yang penting lu udah usaha.
0: Bener, gitu. itu sahabat suara. Walaupun gagal, walaupun kita kayak gak mau gagal, cuma kalau emang gagal ya itu tandanya kita masih belajar. Yes, kan semua manusia selalu berproses ya.
2: Betul banget.
0: Dan ini mungkin akhirnya Nicole keren banget sahabat suara, karena berani memulai apa yang sebenarnya mungkin kamu takut dan tapi berani mencoba. Yes. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikut tanya-tanya juga sama Nicole, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kalau mau ngobrol barengan sama Nicole, ini kita sambil live TikTok di @iswara.network.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya Dekaf. Ya, bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya DKV dan juga karir yang Nicole pilih sekarang yaitu penyanyi. Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Artinya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih. Soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah atau kayak membuat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Jadi selama bisa dikerjakan sendiri kayak sendiri aja. Jadi Nicole nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video, arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya itu gimana biasanya? Kalau orang-orang kayak tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Oh iya? Seru banget.
1: Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, atau fotografer, dan kalau membuat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pasti, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa jadi, bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu. Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih Nicole?
1: Narcissist aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti lah dari lagunya.
0: Oke, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power atau gimana tuh Nika waktu kamu nulis lagu ini?
1: Campur aduk sih, banyak emosi at once. Yang pasti ada confusion dulu, aku sangat bingung banget waktu itu. Jadi itu lebih ke journey sih. Awalnya ada confusion, terus ada self doubt, terus ada loss of myself, losing myself. Setelah itu baru ada recognition dan clarity. So lebih ke it's about realization. Oh, aku baru sadar. Okay, ini kayak nggak sehat deh.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Ya, gitu.
0: Berarti memang di lagu ini, semua proses yang kamu alamin dalam hidup itu kamu tulis dan akhirnya keluarlah si lagu Narcissist ini ya.
1: Betul. Aku juga aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka enggak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu.
0: Ya. Atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama dirinya dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain.
1: Oh.
0: Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue atau kayaknya salah gue deh. Kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tahu yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
1: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri itu udah lumayan gimana ya?
0: Concerning ya.
1: Concerning sih. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu.
0: Jangan sampai gitu. Sih. Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong didekati. Nah. Okay, aman.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Kedengeran
0: ya.
1: Maaf, guys.
0: Gak apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis, kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain atau mungkin ide-ide kamu lainnya, kamu cenderung lebih sering menulis.
1: Yes.
0: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
1: Kebetulan banget di fase hidup aku waktu itu, aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa. Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya, dari through writing.
0: Makanya sampai keluar judulnya Narcissist. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
1: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
0: Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
1: Yes.
0: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
1: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh tuh aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan temen aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana. Tapi ya in the end, it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
0: Aku kira karena kamu tadi sempet nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
1: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor. Tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
0: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
1: Yes.
0: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana perasaannya akhirnya kayak semua impian kamu kayak Nicole mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor. Kejadian sekarang.
1: Aku bersyukur banget sih. Very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
0: Gak nyangka ya?
1: Gak nyangka banget.
0: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
1: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka gak gitu ngerti deh lagu aku tentang apa gitu-gitu.
0: Tapi emang kamu akhirnya gak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
1: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi gak satu rumah kita.
0: Tapi waktu kamu ngirim ke merekanya itu demo atau kayak udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
1: Dulu pas masih jadi demo, tahun berapa ya? 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
0: Tapi cerita yang kamu sampaikan di lagu itu mereka tahu gak?
1: Sepertinya tidak tahu. Nanti aku jelasin.
0: Boleh tuh ya, Om, Tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Nicole, abis ini kita akan masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
1: Ya, dibuat ready lah.
0: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget. Tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh, iya.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di... ya, relasi,
0: di kondisi
1: oke, yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah, kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada enggak batasan-batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak aduh ini kayaknya terlalu personal deh. Ganti. Mm-mm. Ada gitu ya, Kak?
1: Ada sih pasti. Soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar. Jadi it's not about me. Jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman orang lain ada yang kamu tulis juga dan dimasukin di lagu Narcissist ini juga?
1: Aslinya enggak, jujur aja tuh fully my own pengalaman. Tapi ketika aku udah ngobrol sama lumayan banyak orang, banyak juga yang bisa relate sama songwriting aku. Jadi kayak oh oke, okay.
0: Cabut gitu semuanya dari itu. Kayak jangan. Iya gak? Kamu kayak pengen banget gue, kamu lagi ada di hubungan itu. Jangan sayang.
1: Jangan.
0: Kasihan sama diri kamu yuk. Tapi ada gak sepotong atau sepenggal lirik yang menjadi part favorite kamu di lagu ini?
1: My favorite ya. Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
0: Pinter banget dia ya.
1: Ya, soalnya kan kadang orang narsis itu punya duality ya. Kayak di depan banyak orang dia kayak personanya beda sama apa yang orang itu tunjukin ke orang yang paling deket dia.
0: Iya sih, benar sih. Jadi kayak mungkin di depan teman-teman kamu, di depan siapapun orang yang ketemu kalian lagi berdua, pintar tuh dia menjaga image. Yes. Dia kayak manis banget. Tapi kalau dia berdua, keluarlah sifat aslinya.
1: Betul
0: dia itu.
1: Betul sekali.
0: Tapi kamu akhirnya rilis rilis lagu ini tuh setelah hubungan itu udahan dong pastinya. Berapa lama?
1: Kurang lebih setahun ya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kamu ada di hubungan itu berapa lama sih, Nicole?
1: Kayaknya, bentar. Oh, 3 tahun. Hampir.
0: Thank God kamu ada di sini sekarang.
1: Thank you, Jesus.
0: Thank you, Jesus.
1: Tapi ya sih, kalau aku masih stay, aku gak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
0: Ya, karena terlalu banyak kayak itu. You believe in his hell. Jadi kayak mau bergerak juga. Duh, boleh gak kayak gini, banyak kayak mikir-mikirnya kan. Padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu. Gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
1: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah deh orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja gitu.
0: Itu dari cerita yang mana tuh, Nicole? Gak dari kasus yang sama kan?
1: Sama gaya.
0: Sama gaya.
1: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya, orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
0: oh, terus iya,
1: tentang siapa aja sih. Okay. Pasti pernah aja encounter orang yang agak ya, yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
0: Oke. Sahabat Suara nih kan, Nicole menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Nicole, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita sambil main games ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini. Kamu resapi dulu melodinya, vibe ya.
1: Tapi kok agak seksi gitu ya musiknya.
0: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melodi yang aku putarkan sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay? I will try my best. Bisa. I apologize kalau jelek.
0: Siap?
1: Siap.
0: Kasih tahu dong nama kamu siapa.
1: Oke. Okay.

0: panjang udah, makanan favorite juga udah. Sekarang kita tanya, kebiasaan buruk apa yang kamu suka lakuin tapi orang-orang tuh gak tahu?
1: Terlalu banyak.

0: Segitu aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
2: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi. Oh, nyanyi.
1: Nyanyi dong.

0: good at this.
1: Tapi sahabat suara, jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate. So you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri, itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toxic, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Kapan? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia,
0: ada dia di situ.
1: Papanya Bobby Saputra, ada dia di situ. Ada. Ah. Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin, kreatif, ideation, Nicole yang kerjain, call sheet semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha, effortnya ada banget sahabat suara. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series atau main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes. Ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Kesini lagi ya?
1: Mau banget. Please. Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my God. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single-single-single dulu, baru EP atau album.
0: Tapi di bulan depan.
1: Bulan depan, masih kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu package kolektif?
0: Ya.
1: Aku spill di sini juga deh. Nanti aku lagu aku akan dalam albumnya package kolektif.
0: Oh wow, produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan belum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi-kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, N-I-C-C R-O-B-E-R-T S-O-N. Kok dicampur ya, Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Papan, apa social media Nicole?
1: N-I-C-C R-O-B-E-R-T S-O-N. Itu Instagram, TikTok, dan YouTube.
0: Oh sama semuanya,
1: sama,
0: Nick Robertson, double C sahabat suara. Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak-banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan, Narcissist ini. Please ya Nicole. Dan buat sahabat suara, cus, ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu keseharian Nicole, boleh langsung aja di follow social medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu. Nicole Robertson dengan Narcissist.

0: kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
1: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
0: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
1: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat siang sobat.
1: Selamat siang sobat suara.
0: Balik lagi nih di kita nongkrong bareng di di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, di mana lagi Kai?
1: Di Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Apa kabar
1: suara
0: ini?
1: Suara warga Indonesia.
0: Benar banget. Balik lagi di kita nongkrong bareng pasti ya gue Rere dan
1: gue Kayla.
0: Dari jam 2 ini sampai nanti jam 3 sampai suara
1: jam 3,
0: gitu loh. Yes. Hari ini kita bakal bahas apa sih Kai terkait radio? Tapi ya gue kasih tahu nih loh, hari ini tuh ada hari spesial buat seluruh penyiar kru.
1: Hari
0: ataupun
1: spesial apa sih?
0: Hari ini tuh ada hari radio nasional gitu loh. Hari ini memperingati hari radio nasional. Oh, jadi kita merayakan nih penyiar-penyiar radio ataupun seluruh kru radio gitu. Wow. Tapi kalau gue ngomongin radio, yang terlintas di lu apa sih?
1: Aduh, yang pertama kali terlintas di kepala gue ya. Gue tuh kalau gue jadi kepikiran deh, pas kecil gue suka banget nebak-nebak muka penyiarnya malah.
0: Oh gitu. Ya, nah lo sekarang gak perlu khawatir, karena apa? Karena sekarang radio gak cuma bisa didengar, dan juga bisa ditonton. Nah selengkapnya bakal kita bahas di Nongkrong Bareng siang ini.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Balik lagi bareng gue Rere
0: dan gue Kayla
1: di Nongkrong ya, bareng Iswara Jakarta. Yes. Sahabat Suara, nah tadi kan kita udah spill-spill dikit nih di awal terkait pembahasan yang bakal kita bahas hari ini. Mm-mm. Sekali lagi gue mau ngingetin, hari ini adalah Hari Radio Nasional. Yes. Jadi berbanggalah kita,
0: happy
1: para-para
0: radio
1: yang suka dengerin radio. Happy birthday radio.
0: Happy boleh birthday tuh radio.
1: Suka tuh gue tuh. Nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kalau gue ngomongin radio nih Kay, yang terlintas dari lu tuh apa sih tentang radio?
0: Tadi kan gue udah sempet bilang ya, gue tuh suka membayangkan, mengimagine gimana sih muka penyiarnya.
1: Oke, kalau lu gue sebut radio, lu ngebayangin gimana mukanya?
0: Iya.
1: Kalau gue lebih kayak misalnya gue ngomongin radio nih, yang gue bayangin tuh pasti suara.
0: Oh.
1: Tapi Iswara Jakarta.
0: Iswara Jakarta.
1: Agak gitu dikit gitu ya, gak apa-apa lah ya. Nah Kay, kalau lu dulu mungkin mikirin siapa penyiarnya, gimana muka penyiarnya. Nah sekarang tuh kayak yang udah kita laksanakan sekarang ataupun kita saksikan sekarang, radio tuh gak hanya cuma didengar gitu. Radio tuh juga udah bisa kita lihat secara visualnya. Karena kenapa? Karena ngikutin perkembangan digital. Bener gak? Lu udah sering juga dong berarti ngeliat, pasti ngeliat penyiar-penyiar yang ada live
0: sering
1: streaming
0: gitu-gitu. Sering lagi gue, tiap pagi tuh siap gue, apalagi siap-siap buat kampus, pastinya gue buka TikTok dan blue scroll-scroll, ada live
1: TikTok. Ada live TikTok itu kan. Nah itu tadi, radio tuh sekarang udah merambah ke dunia digital lah ibarat katanya. Karena kan kita penikmat dunia digital. Lo pasti sering scroll-scroll sosial media kan?
0: Bener banget lagi.
1: Tapi bisa dibilang juga lo itu juga suka karena ngelihat secara visualnya kan?
0: Ya bisa dibilang yes.
1: Tapi pandangan lo nih ketika radio udah masuk ke dunia digital tuh apa?
0: Jujur menurut gue itu adalah...
1: Lo sebagai, lo masuknya Gen Z, Gen Millennial atau Gen Alpha nih?
0: Gen Alpha kebetulan, iya.
1: Gue
0: agak suka Baby Shark gitu sih.
1: Okay, terus?
0: Tapi menurut gue ya, pandangan soal radio yang sekarang udah bisa disaksikan secara langsung, itu malah ngebuat pendengar tuh masih makin merasa lebih deket gak sih sama penyiarnya?
1: Bener, gue setuju tuh. Karena apa? Karena dari... Karena kalau kita ngobrol sama orang tuh kan kita pengen ngeliat mukanya kan, ngeliat ekspresinya gimana, entah dia ngambek kah atau gimana. Karena kan kita juga kalau penyiarnya kan biasanya smiling voice gitu kan. Nah kadang nggak tahu ekspresi aslinya si penyiar itu gimana gitu. Tapi menurut lo, kalau radio ini mulai beradaptasi dengan tren konten digital, itu tuh masih relevan nggak?
0: Menurut gue relevan kok, karena pertama kan tadi ngikutin perkembangan zaman, terus juga pasti makin kesana tuh makin banyak yang FOMO gak sih justru?
1: FOMO.
0: Karena kayak wow, gue dulu pengen belajar di penyiar tapi suara gue cuma bisa didengar. Nah sekarang muka gue juga bisa dilihat.
1: Bener banget, tapi ini lah Kay, kalau gue pengen tahu nih, kalau lu kenapa sih pengen jadi penyiar radio gitu?
0: Aduh.
1: Lo kan sekarang berarti kita nih tergabung di buat sahabat suara yang belum tahu, kita dari B-Voice Radio.
0: Dari Binus.
1: Itu adalah radio UKM di Bina Nusantara, kampus Bina Nusantara University pastinya. Itu kebanggaan kita. Kita sebagai penyiar radio B-Voice Radio.
0: Announcer.
1: Kenapa nih lo milih buat masuk ke B-Voice Radio? Kan lo secara Gen Z dan mungkin bisa dibilang Gen Z tuh ya beberapa mungkin masih dengerin radio gitu kan.
0: Tapi menurut gue radio tuh niche tahu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kayak lu dengan zaman seperti ini lu masih dengerin radio tuh lu keren.
1: Oke.
0: Tapi ngejawab soal pertanyaan lo tadi, kenapa gue masuk radio? Karena fun fact, dulu tuh nenek gue tuh punya radio juga. Dan gue kayak aduh, gue pengen ngelanjutin nih jejak dia, ya enggak sih?
1: Oh, lanjutin jejak dia.
0: Oke.
1: Terus lanjutin jejak dia. Berarti dia dulu penyiar radio juga. Orang tua lu juga penyiar radio enggak?
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Enggak dong.
1: Tapi nenek lu penyiar
0: nenek
1: radio. Kalau gue sendiri nih, buat kenapa milih masuk ke radio? Karena ya dasarnya gue suka ngoceh. Gue suka ngobrol, gue orang yang talkative mungkin di tongkrongan gue. Jadi, kenapa gue pengen nyalurin nyalurin suara gue nih biar didengar orang lain juga.
0: Jujur kebaca jadi, sih, Re.
1: Kebaca ya dari selama ini gue ngelakuin apa yang gue omongin gitu-gitu ya. Nah, Kay, kalau masalah radio tadi lagi ini, kan secara hari ini radio nasional. Lo ada pesan-pesan gak buat sahabat suara nih mungkin yang masih dengerin, pasti dengerin kita juga kan, ataupun pastinya yang masih dong sering dengerin radionya di mobil, terutama kan di tengah jalan macet gitu-gitu.
0: Mungkin pesan gue adalah tetap dengerin radio karena dengerin radio itu keren.
1: Oke, dengerin radio itu keren. Nah, sahabat suara, kalau lo mau juga ikutin bahas topik kita ini, lo bisa gabung di live TikTok kita di pastinya di suara.management. not network, sorry, aduh maaf ya. Terus juga bisa di WA kita, di WhatsApp kita, di WA Suara di 0816-114-1014. Dan lo mau kepoin juga tentang apapun yang ada di Suara, bisa di IG kita di @iswara.jakarta gitu.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Fanny, aku mandul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Hai sobat suara. Nah, kali tadi kan gue bahas tentang si Top of Mind, tentang radio yang udah bisa ditonton, gak cuman bisa didengar doang. Tadi gue udah dengar perspektif dari si Kayla. Nah, sekarang kita gak berdua aja nih, Kay. Kita kedatangan juga teman kita yang barengan kita pergi tadi. Ada siapa nih? Boleh perkenalkan dirinya dulu dong. Halo.
1: Zara, gue dari B Voice Radio juga.
0: Oke, B Voice Radio juga. B-Voice kita Radio. Satu alma mater ya. Kita nah, Zar, gimana nih menurut lo kalau tentang radio tuh sekarang tuh nggak cuma bisa didengar doang, udah bisa dilihat gitu loh.
1: Iya. Kalau menurut gue sih pribadi, itu yang ngebantu banget kalau misalnya kita kayak penasaran gitu sama dulu kan kita sering penasaran tuh yang tadi diomongin sama Kayla. Bring back lagi penasaran sama penyiar-penyiarnya betul. Gimana ya?
0: Kalau bawain berita sedih gimana, bawain berita senang gimana. Karena kan radio itu menurut gue ya secara pribadi itu itu adalah interaksi secara langsung gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi ketika pendengar yang ngedengerin si penyiarnya itu menyampaikan sesuatu, kayak serasa diajak ngobrol lah.
2: Terkoneksi gitu.
0: Benar. Dan sekarang pun sangat terbantu dengan adanya live dan lain sebagainya dalam berbentuk digital. Ini. Nah, sambil itu kan tadi juga kita coba baca-baca komen di TikTok juga tadi ada yang halo kakak-kakak gitu.
1: Halo.
0: Masih nih dari Karina Anggra ini masih stay buat sambil buat cemilin gitu. Ada juga kak dari Karora, kirim salam bisa nggak? Nah, kirim salam banget, bisa juga
2: bisa
0: nih
2: banget.
0: Ke WhatsAppnya Iswara.
2: Kalau misalnya lo pengen kirim apa, titip salam bisa aja langsung di WhatsApp 0816 114 1014.
0: Nah, coba kita bacain kali ya di pesan-pesan di WhatsApp. Ada dari Teh Elin. Tasik hadir, Teteh Abang
1: hadir.
0: Selamat datang Elin.
2: Wah,
0: dari Tasik ya.
1: Jauh.
0: Berarti denger. Nah, itu radio sekarang tuh dari manapun. Lo enggak harus satu frekuensi, lo bisa ngedengerin semua itu. Ngedengerin kita nih sekarang. Mungkin kita kan tadi lo sebutin banyak daerah nih yang
1: luar dari Jakarta ya.
0: Luar dari Jakarta. Betul. Bener banget gitu. Suara warga Indonesia karena hanya di Suara. Nah, selanjutnya kita baca lagi ada dari Dion. Halo Dion. Nah, menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan. Menarik sih sebenarnya.
1: Gue enggak.
0: Itu bukan spontan yang itu. Jadi enggak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita tuh bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Nah, kayak spontan uhuy nih. Kan biasanya kata lu kita ngeliat komeng di TV kan spontan uhuy. Nah, itu juga yang kita rasain sekarang sama yang kayak Kadion bilang, masalah menurut gue radio tuh ditonton kayak podcast tapi lebih spontan. Tapi menurut kalian gimana?
2: Jujur ya sih, karena kayak kita tuh gak bisa memprediksi apa kata yang bakal kita keluarin. Jadi kayak bisa jadi salah kata
0: ataupun salah kalimatnya gitu kan, salah ekspresinya. Kalau lu sendiri Zar gimana?
1: Kalau gue itu sih yang bikin kita tuh kelihatan gitu sama orang-orang banyak.
0: Dan jadi merasa juga lebih dekat
1: mungkin. Iya, lebih dekat, terus bisa lebih kayak bonding mungkin ya sama penonton-penonton juga sama pendengar juga dong pastinya.
0: Nih, pasti yang dirasain sama Kak Dion sekarang. Ya, kita selanjutnya ke ada dari Kak Jihan.
1: Halo Kak Jihan.
0: Hai Kak Jihan. Top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama benar kan yang kita bilang tadi kan, lebih dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang, sekarang kita bisa lihat mukanya juga. Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak, jadi ikut ketawa walaupun enggak tahu lucunya di mana.

0: Tapi gue sering tau ngeliat, kalau misalnya ngeliat di live gitu, dia gak ngomong, tapi dia kayak ngenotis. Misalnya lu buka handphone gitu, yeah, lu ngenotis gitu sesuatu kan, kayak ketawa. Terus dia nyolek-nyolek temen, nyolek-nyolek dah, nyolek-nyolek gitu dah. Lagi tren nyolek-nyolek kan, pasti kita juga ikut ketawa gitu. Bener kan yang
1: karena udah eye contact ya.
0: Bener. Dan dibantu dengan visual yang ada. Lu merasa terbantu kan? Kalau lu mungkin kan masih sering nontonin YouTube, lebih terbantu juga buat ngelihat visualnya secara langsung, lebih menarik. Nah, di radio tuh juga bisa gitu sekarang kalau kalian tahu. Sahabat Suara juga pasti sudah sering kan ngeliatin, apalagi dengerinnya Iswara kan. Betul. Ngeliatin lu di TikToknya Iswara juga gitu. Nah, Sahabat Suara, dari tadi kan kita juga udah bahas tentang top of mind. Kita tungguin ya buat Sahabat Suara yang lainnya yang masih pengen berpendapat request tentang apa, Kai?
2: Top of mind.
0: Soal radio yang udah bisa ditonton dan bukan cuman didengar doang.
2: Bisa di WhatsApp di 0816 114 1014.
0: Atau di TikToknya Zar, di mana TikTok Iswara Zar?
1: Iswara.network.
0: Iya, yes, benar banget. Nongkrong bareng Rere, Kayla dan Zara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Hai, kami dari
3: Project Pop.
2: Mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara ya, radionya.
4: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Hai sahabat suara.
2: Temenin sama Kayla.
1: Balik lagi sama gue Rere.
0: Dan gue Zahra.
1: Dan juga kita baru sudah mendengarkan lagu dari Bernadia. Menyenangkan mengenalmu. Ini tuh requestan dari Kak Miftah yang udah chat ke WhatsApp kita. WhatsAppnya Iswara. WhatsApp kita udah serasa-serasa ini.
2: Pede banget.
0: Saking deket nih.
1: Menyenangkan mengenalmu dari
0: Bernadia.
1: Menyenangkan mengenalmu juga Kak Miftah. Terima kasih juga udah request-request lagu ke kita. Nah tadi yang kita udah sampein juga, kalau lo mau bahas tentang topik kita juga, lo bisa WhatsApp ke
2: 0816-114-1014.
1: Yes. Dan Kak Miftah juga udah ngasih WhatsApp nih. Terima kasih buat tim di balik layar dan di depan layar Iswara yang setia menemani saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gak perlu repot-repot ganti lagu atau bingung milih lagu, sudah disediakan playlist yang keren-keren.
0: Betul.
1: Sedari tadi sih, sedari masuk ruangan ini, kita udah disajikan dengan
0: playlist-playlist yang
1: benar banget. Lagu-lagu yang seneng banget didengerin, easy. Apalagi di jam-jam segini tuh gak perlu lagu-lagu yang kita tuh harus mikir gitu loh.
2: Lagunya slow ya.
1: Yes, benar banget. Dan terima kasih juga buat teman kakak-kakak yang di balik apa sih istilahnya, di balik layar.
0: Iya.
1: Kita juga di depan layar. Terima kasih juga ke Kakak Miftah yang udah ngasih opini mereka tentang opini dia tentang radio itu sendiri.
0: Yes,
1: juga tadi.
0: Yes.
1: Selanjutnya ada dari WhatsApp juga dari KJJ yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita tuh cuma jadi pendengar, sekarang bisa jadi penonton juga.
2: Jadi penyiar.
1: Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi datanya.
0: Oh. Karena kelihatan.
1: Iya. Karena kelihatan kan. Sahabat muda.
2: Sekarang.
1: Sahabat suara gue ganteng.
2: Gue cantik.
1: Gitu loh. KJJ itu gue dulu banget. Kenapa? Karena kayak gue juga dulu mungkin suka dengerin kayak Surya Insomnia gitu-gitu. Terus ada itu salah satu penyiar.
2: Oke.
1: Gue mikir kayak gimana ya mukanya ya. Karena gue belum tahu tentang dia juga dulu belum jadi artis gitu kan. Karena mungkin punya satu orang yang dulu penyiar yang kayak gimana ya, penasaran
2: ada
1: mukanya
2: lagi
1: gitu.
2: Gue.
1: Gini aja deh simpelnya, kalau kalian nge-call orang yang enggak belum lu kenal. Lu pasti ngebayangin kan mukanya gimana?
2: Iya. Suka ngebayangin nih. Cakep.
0: Cakep apa enggak?
1: Cakep atau enggak?
2: Or not,
1: tipe lo atau enggak?
0: Yes.
1: Nah, itulah yang gue rasain juga ketika gue dulu mungkin dengerin radio. Tapi karena sekarang dengan adanya era perkembangan digital ini juga, kita tuh dibantu loh, sahabat suara. Karena apa? Karena kayak yang dilakukan Iswara sendiri, udah bisa hadirin radio itu buat dilihat secara langsung gitu.
2: Dari TikTok ya?
1: TikTok?
2: Yes.
1: Terus bisa dilihat secara langsung tiap hari, jadi nggak dengar dari suara doang gitu. Sama plusnya lagi, kalau lo bukan di Jakarta, lo ada di Bandung, di Jogja, di Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: suara warga Indonesia.
1: Lo juga bisa dengerin langsung Iswara pastinya di stasiunnya juga. Yes. Dan di TikTok Iswara itu sendiri. Nah tadi kan kita kayak notice di awal tadi, hari ini tuh adalah hari yang spesial
2: banget nih,
1: tanggal 11 September. Yes. Hari Radio Nasional.
2: Yes. Yang kita, tadi gue bilang happy birthday radio.
1: Happy birthday radio. Happy birthday radio.
0: Mungkin kesan-pesan nih.
1: Pesan-pesan boleh. Dari Zahra dulu.
0: Oke, semoga, kalau gue berharap banget semoga radio ini semakin mengudara, orang-orang semakin selalu mendengarkan radio ya, walaupun enggak di mobil ataupun
1: banyak opsinya sekarang.
0: Betul, kan? Apalagi sekarang tuh banyak opsinya, enggak cuma di radio mobil atau mau di
1: dimanapun radio. Sekarang digital pun juga bisa. Betul, gitu. Kalau dari lo Kai gimana nih?
2: Kalau dari gue,
1: selain happy birthday radio deh.
2: Padahal tadi gue pengen bilang happy birthday radio lagi. Enggak boleh ya, enggak boleh. Selamat panjang umur kali.
1: Boleh, gak apa-apa.
2: Sehat selalu. Amin. Enggak, tapi kalau dari gue pesannya, jangan stop untuk dengerin radio, karena radio itu udah jadi alat
1: peneman
2: dari zaman dulu banget.
1: Kalau dari gue sendiri, pesan-pesan buat radio di Hari Radio Nasional ini, semoga pelaku-pelaku industri radio ini sendiri juga bisa bertahan dan bisa mengasihkan hiburan terbaik pastinya di setiap harinya, karena mereka lah yang ada di sosok di balik suara-suara radio yang ada di Jakarta ini dan juga ataupun di seluruh Indonesia ya. Dan juga untuk para
0: warga-warga TikTok,
1: warga radio yang masih dengerin juga. Semoga kalian juga berikan kesehatan. Amin. Dan tetap bahagia dengan apa yang disampaikan oleh semua stasiun radio gitu.
0: Di dan TikTok ada tadi ada Kak Rina Anggrini,
2: ada Kak Uci, ada banyak banget.
1: Ada Kak Rina Anggrini, Kak Uci, ada Kak Polem tadi,
2: ada Kak Polem.
1: Kak Gilang, ada Kak Rara, kakak gue tadi nonton.
0: Keren.
1: Ada Kak Agus.
2: Ada.
1: Gue agak norah gitu ya. Enggak
2: apa-apa.
1: Yang udah setia nemenin kita tadi ya. Ini Kak Uci, Kak Rina, itu udah nemenin kita juga dari tadi semuanya. Ini penonton di TikTok juga. Mereka juga bantu.
2: Ada yang bilang Matt ulang tahun. Selamat ulang tahun.
0: Hari Radio Nasional.
1: Radio ya?
2: Radio. Happy birthday.
1: Terima kasih karena kalian juga udah ngasih insight kalian tentang radio itu sendiri dan nemenin kita pastinya di Nongkrong Bareng Iswara. Nah, sahabat suara, sayang banget nih.
2: Sayang banget.
1: Kita sih yang sayang sedih ya banget, karena kita harus meninggalkan tempat yang eksklusif ini. Tapi enggak apa-apa sahabat Iswara. Kalian boleh kalau mau dengerin
2: kita bisa aja langsung
1: di www.bvoiceradio.com. Kalau lo mau ngepoin juga tentang Bvoice itu apa, lo bisa di sosial media kita semuanya di @bvoice_radio. Nah, sekarang kita mau pamit undur suara karena kita udah
2: hampir sejam nih.
1: Udah hampir ya, kita juga harus pamit karena
2: kita
1: harus pulang lagi.
2: Harus ngampus lagi.
1: Kita berdoa semoga kita bisa dapat kesempatan lagi buat main di stasiun Iswara Indonesia pastinya. Jadi itu doang dari kita.
2: Iya, sahabat suara.
1: Di Nongkrong Bareng Rere,
0: Kayla dan Zahra.
1: Jadi see you sahabat suara.
0: See you.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sebagai seorang uptown girl, sahabat suara, saya merasakan begitu kekotaan sekali saya hari ini.
0: Kenapa?
1: Karena walaupun tidak naik Transum ya hitungannya, tapi itu adalah salah satu transportasi yang bisa dinaikin oleh siapapun. Tapi saya pertama kalinya kayak, ya Allah, saya harus banget naik ojol hari ini karena saya harus menghemat bensin yang ada di dalam kendaraan saya daripada saya tersiksa.
0: Bener.
1: Mengantri, lebih baik saya memanfaatkan. Tapi saya berharapnya ya, mendapatkan motor atau mobil yang listrik, coy.
0: Untuk disewa?
1: Enggak, bukan. Untuk ini tadi ojolnya saya.
0: Oh.
1: Tapi ternyata yang datang konven juga, yang pakai bensin juga.
0: Benar. Tadi kan saya habis tag konten juga di SPBU Ratu Langi. Itu benar-benar ya. Saya tuh datang di sana dengan energi yang berusaha untuk mengendalikan diriku. Karena di sana energinya orang-orang pada marah, orang-orang pada kesel. Kayak,
1: kok kena lemparan sepatu enggak?
0: Enggak. Untungnya,
1: harapan saya sih
0: untungnya kan
1: dan
0: saya kan imut dan lucu nih.
1: Aduh, mual nih.
0: Jadi bisa mengendalikan seluruh amarah di sana sambil saya bagi-bagiin tadi bensin gratis untuk orang-orang yang ada di sana.
1: Ih, mulia sekali hati Dandi. Bukan kau ya?
0: Bukan, adalah produk.
1: Ya udahlah kalau begitu sahabat suara, kita berdua siap menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Di hari Radio Nasional kita punya yang surprise buat kamu.
0: Benar, ada orang yang mungkin sering banget dengar siaran radio kita, tapi dia tuh penasaran bagaimana sih rasanya ngomong di mic seperti ini.
1: Betul, dan juga ada penyiar dari radio lain kita bawa ke sini.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Makanya jangan kemana-mana, ada Rory Wulansar, cantik mewangi sepanjang hari, Amin Rabbal Alamin.
0: Dan ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo, yang suka main yoyo, menemani kamu di suara santai dari jam 4 sampai jam
1: 7 malam.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96FM.

0: berpesta pora. Kita juga berpesta pora hari ini sahabat suara, karena kita merayakan Hari Radio Nasional.
1: Kita kasih tepuk-tepuk tangan suka-suka.
0: Tepuk-tepuk tangan suka. Ya, bagus.
1: Hari ini di bulan lalu saya setahun di radio bersama Rory Wulansari. Tapi sebenarnya di bulan 11 nanti itu saya hitungannya udah 2 tahun
0: sebagai penyiar radio. Congratulations Dandi. Kalau saya gak usah ditanya berapa tahun.
1: Iya, itu kelihatan banget.
0: Kayak
1: sih dari
0: ketika radio di dunia diciptakan, Rory Wulansari juga lahir.
1: Kita bisa tebak tahu Rory Wulansari kalau siarannya udah lama. Kemarin saya ajak ngobrol dia, terus saya bilang sekarang tuh Gen Z kirim-kiriman ini tahu video di TikTok ada apinya. Hah? Api itu apa? Kelihatan banget nih.
0: Masalahnya adalah sampai sekarang kau tidak menjelaskan api itu apa.
1: Jadi api itu kalau kita kiriman-kiriman di TikTok itu akan ada apinya, satu hari satu api.
0: Oh.
1: Jadi, tapi harus sama-sama Rory kirimin saya kirimin Rory.
0: Tahu nggak? Waktu dan dibilang kita dapat api, saya bilang apa? Akademi Pelawak Indonesia. Ya lebih ketahuan lagi umur saya. Ya ampun. Tapi ngomong-ngomong ya sahabat suara, kemarin juga kita sempat posting di Instagram iswara.mks. Kita mengajak sahabat suara untuk mencoba experience, dan kita namain dengan cobain siaran.
1: Iya, jadi bentar kita bakalan ajakin ngobrol 2 sampai 3 sahabat, 2 sahabat suara ya, dan satu special guest star kita yang udah lama banget siaran ini, suhu.
0: Iya, jadi kalau Rory Wulansari ketika pertama kali radio berdiri, ini sebelumnya. Sebelumnya ya, jadi lebih senior daripada saya akan kita hadirkan di sini sahabat suara.
1: Dan kita juga live di TikTok sahabatsuara.mks. Jadi untuk kamu yang ingin melihat penampakan orang-orang yang menemani kita siaran hari ini, langsung aja join di TikTok kita.
0: Belum kita live.
1: Sebentar.
0: Iya.
1: Kan?
0: Tapi sebelum kita ngobrol dengan 2 sahabat suara yang berhasil kita ajakin experience cobain siaran dan juga satu guest star kita pada hari ini, kita mau ngajakin nih untuk runners, jangan sampai melewatkan fun run pertama dari Pegadaian, yaitu Gold Run by Pegadaian Sulsel Bar Ramaluku 2026 di hari Minggu tanggal 13 September nanti.
1: Terus ini dengan start dan finish di lapangan Karebosi Makassar, dan untuk kategorinya itu fun run-nya ada 5K dan juga 10K yang bisa kamu ikuti, dan 100% biaya pendaftarannya dikonversikan menjadi tabungan emas.
0: Gokil. Dan juga bisa mendapatkan race pack yang bisa kamu ambil besok di tanggal 12 September di Nipah Mall Makassar. Dan di Gold Run by Pegadaian ini yang paling spesial bakalan hadir juga Pacer Gestar, ada Momo Moriska.
1: Oke, dan jangan lupa untuk download aplikasi Tring by Pegadaian saat registrasi Gold Run di App Store dan Play Store kamu. Dan untuk info selengkapnya boleh banget kamu langsung follow Instagram Gold Run _ Makassar dan Pegadaian Kanwil Makassar. Ini kita mau tunggu sahabat suara atau see you runners in Gold Run by Pegadaian.

0: macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita kembali lagi di Hari Radio Nasional.
1: Dan pastinya kita masih di Suara Santai, sahabat suara.
0: Dan seperti yang sudah dijanjikan, kita punya special guest untuk sore hari ini. Jadi kita kasih dulu clue-nya, Dandi.
1: Dari mana clue-nya?
0: Dari ujung
1: Sabang
0: tanah
1: sampai Merauke, dari Jakarta sampai Pulau Rote.
0: Materi katanya ketahuan kalau penyiar 2 tahun ya. Orang yang akan duduk di sebelah saya adalah seseorang kan kalau saya 18 tahun di ranah industri peradioan ini, orang ini lebih dari saya ya, kira-kira dia 20 tahun.
1: Oh, lebih lama berarti.
0: Iya, dia udah 20 tahun berada di industri radio nasional. Terus habis itu dia juga adalah seorang bintang.
1: Bintang.
0: Panturan.
1: Tapi
0: dia
1: tapi
0: adalah
1: kalau
0: seorang bintang film.
1: Yang baru-baru
0: filmnya
1: ini kan
0: ada,
1: baru-baru tayang nih filmnya.
0: Iya, salah satu. Itu salah satu.
1: Itu salah satunya.
0: Dari 800.
1: Tapi kalau ngomongin radio ya, tadi perjalanannya Rory itu 18 tahun. Apa kira-kira yang kenapa akhirnya stay di radio sampai sekarang?
0: Kalau misalnya sahabat suara pun juga punya pertanyaan yang sama seperti Dandi, ketika seseorang memilih untuk stay sekian lama, pasti ada alasan besar di balik kenapa kita bertahan di situ.
1: Kenapa?
0: Karena menurut saya radio adalah soul saya. Kayak radio adalah sebuah ruang yang tidak bisa saya tinggalkan, di mana walaupun tidak terlihat siapa yang mendengarkan, tapi ketika saya ngobrol dan on air, rasanya seperti ada yang memeluk dan mendengarkan cerita saya begitu tulus. Itu yang bikin saya sampai hari ini.
1: Salah satunya saya sih, lanjut aja cerita.
0: Nggak bisa begitu. Bapak dibayar di sini untuk jadi
1: jadi penyiar juga. Yeah. Kalau saya sih baru sekitaran 2 tahun, kalau bareng Rory itu baru 1 tahun. Saya sebenarnya kayak tidak pernah terbayangkan untuk jadi penyiar radio. Tapi karena ada kesempatan, akhirnya kita coba.
0: Kenapa
1: dan ternyata menyenangkan
0: penyiar?
1: Gitu.
0: Kenapa kamu mau jadi penyiar?
1: Karena saya mau spotlight.

0: saja untuk penyiar yang sudah 20 tahun berada di industri radio. Please welcome, ini dia Cipta Perdana.
1: Hai hai e-listeners. Oh, enak banget ya bisa.
0: E-listeners enak saja. Sudah berubah.
1: Ganti, ya? Jadi nyebutnya sekarang suara. Sahabat suara.
0: Itu kegedean enggak suaranya?
1: Hai.
0: Aman aja?
1: Aman sih.
0: Aman aja. How are you Cipta Perdana?
1: I'm good.
0: Tolong Dandi tetap ngomong karena kamu juga masih.
2: Saya juga masih dibayar ini. Saya kira udah bisa baring-baring,
0: kamu
2: Mbak.
0: Kamu juga masih punya peran di sini. Okay. Cipta Perdana.
1: Yes.
0: Ngomong-ngomong soal Hari Radio Nasional, bagaimana perasaan seorang Cipta yang sudah lebih bahkan dari 20 tahun berada di industri ini?
1: Seneng ya, karena radio masih mengudara. Walaupun memang ada beberapa radio yang akhirnya memilih untuk tutup.
0: Gultik ya.
1: Yes, benar. Tapi ternyata masih banyak juga radio yang coba untuk beradaptasi. Dan sekarang tidak hanya didengarkan tapi juga bisa ditonton.
0: Betul sekali.
1: Dan kayak Iswara nih keren banget nih.
2: Sekarang juga kita ada keranjang kuningnya kakak.
0: Gak
2: di sebelah kiri.
0: Gak ada. Jangan too much kak kata saya. Tapi karena Cipta masih terhitung menjadi seorang announcer di sebuah radio.
1: Yes.
0: Kita mau challenge sekarang untuk call sign Radio Cipta Berada.
1: Gak apa-apa ya?
0: Gak apa.
1: Oh iya, okay,
0: suara sih open.
2: Open minded anaknya.
0: Oke. Okay.
1: Langsung nih?
0: Iya. Yeah.
1: Atau besok?
0: Sekarang.
1: Oh sekarang.
0: Kita
1: ya
0: coba dari naik feeder ya. 3, 2, 1.
1: 87.7 FM Adama Radio. Hai.
0: This is Cipta Perdana.
1: Sahabat suara.
0: Betul. Sapaannya siapa?
1: Ya gak apa-apa, disamain aja.
0: Sopan banget loh dia. Ketahuannya kalau pendidik ya. Pendidik dia. Flashback dulu dong. Ini kan kita udah cukup lama ya ada di dunia. By the way, kita berdua pernah ini loh. Dan ini gak mau
1: siaran pagi dulu.
0: Kita berdua partner nih.
2: Okay.
0: Terus siarannya berapa tahun coba tebak?
2: 3 tahun.
0: Karena sudah mau cerita.
1: Saya dulu enggak tahu loh waktu siaran sama Rory itu berat badannya naik. Karena dia selalu bawa sarapan setiap pagi.
0: Ya, jadi kita dulu tuh kayak pokoknya karena kita siarannya pagi-pagi buta. Jadi kayak masa kita sarapan dengan perut kosong? Mana ruangan siaran kan tidak pernah hangat ya. Jadi akhirnya saya membawalah sarapan setiap pagi untuk mencairkan suasana. Jadi kita sarapan bareng tiap.
1: Dan ini dibawain sarapan juga enggak?
2: Enggak kan pagi, tapi kita sering makan sore di sini.
0: Makan siang juga kita bareng tahu.
2: Iya, kita dari pagi jam 10 sampai siaran jam 7 baru berpisah setiap hari everyday.
0: Everyday.
2: Kelihatan banget penganggurannya ya.
0: tapi Cipta Perdana, kenapa akhirnya mau menjadi penyiar radio?
1: Kenapa mau jadi penyiar radio? Jadi dulu tuh bentar.
0: Bisa dipakai yang bener aja enggak?
1: Oh iya, oke.
0: Iya.
1: Jadi dulu itu my father adalah seorang PNS. Sampai sekarang sih.
0: Sampai sekarang.
1: Jadi dia ditempatkan di sistem komunikasi Siskom Dagri lah, dalam negeri. Nah, terus kebetulan di atas kantornya tuh ada studio. Terus satu hari ditawarin sama bapak kan, mau siaran nggak? Ah, siaran. Tapi kayaknya seru sih. Jadi kayak ya udah, akhirnya mencoba siaran. Dan ketemu sama penyiar radio dulu namanya Mas Wing. Penyiar radio di
0: bersayap
1: radio itu.
0: Dia ya, Mas Wing.
1: Wing. Ada wingnya ya. Gitu sih, terus ya udah coba siaran, wah ternyata seru ya. Akhirnya pas ke sekolah, terus ditanyain sama teman-teman sekolah, ih tadi malam siaran ya?
0: Asik, tiba-tiba populer nih.
1: Ternyata
0: star syndrome.
1: Seperti ini jadi penyiar radio ya.
0: Itulah yang dirasakan Dandi kayak, Dandi sekarang penyiar.
2: Bayangkan kalau saya hidup di zaman itu ya, udah saya nginjak tanah itu, udah jalan beterbang.
0: Kau, kalau dia sama Mas Wing, kau Mas Wing.
2: Chicken wing sih Mbak, lebih tepatnya.
0: Jadi setelah itulah awal mula Cipta Perdana mau menjadi seorang penyiar radio.
1: Iya.
0: Tapi sekarang julukannya Radio DJ.
1: Radio DJ, karena kita operate sendiri.
0: Anak saja.
1: Ini semuanya sama juga kan?
0: Sama aja.
2: Emang dulu kayak gimana?
0: Kakinya di atas, Mas.
2: Enggak. Dulu kan ada operatornya kalau enggak salah, operator
0: ini.
2: Iya, tapi
0: dulu tuh lebih ribet karena kan kita 20 tahunan nih di industri ini. Tapi kalau yang di atasnya lagi yang sampai 30 tahun, mereka sampai pakai kaset yang diputer gitu.
1: Bener. Sampai diputer-puter gitu. Bener.
0: Sama dia juga
1: keputer.
2: Yang kayak gini, yang dia setel sambil dengerin lagu yang pas untuk
0: cut-cutnya
2: kan.
0: Bener. Bener.
2: Ih, saya hidup loh di zaman itu.
0: Enggak, bohong banget. Gen Z diam. Sahabat Suara, kalau misalnya punya pertanyaan sama Cita Perdana, boleh banget kasih tahu di WhatsApp kita
2: di 081808960960, atau boleh juga di DM Instagram di @isuara.mks.
0: Satu lagi, kalau misalnya mau komen, kita lagi live di TikTok sahabatsuara.mks. Jadi langsung aja gas, mau kemanapun deh sahabat Suara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Macet? Boleh.
5: Moodnya tetap santai aja.
4: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Aduh, manis sih suaranya ya.
2: Randy Prayogo.
1: Kenapa?
2: Masih mau jadi penyiar?
1: Masih dong. It's my life.
0: It's my life.
1: It's my country.
2: Asik. Tahu enggak sih Kak Cipta tadi tuh waktu kayak saya bilang, dan di sebentar itu kita sama Kak Cipta siaran, terus Kak Cipta itu pernah jadi tandeman saya loh. Terus dia, saya bilang, "Kok berani?" Langsung dia bilang begini, Dandi. Bilang, "Ih, berani Kak, saya enak karena rumahku ini."
0: Ya Allah.
1: Dia rewakarin lagi.
0: Sekarang udah hits kan berdua. Ada duo ronde.
1: Dua kan.
0: Oh, dua ya.
1: Dua. Dua kan ronde. Lihat perjalanannya Kak Cipta tadi tuh memang sudah cukup lama di dunia
2: industri.
1: Radio, iya di industri ini. Dan saya itu kayak masih baru banget, tapi kira-kira apa yang paling berkesan?
0: Enggak baru kok 2 tahun, lama itu.
1: Lama ya.
2: Udah cukup
1: ya, udah bisa menyombongkan diri nih berarti.
0: Kalau baru sehari, nah itu baru.
1: Itu baru. Kalau ngomongin radio, apa yang paling berkesan di radio bersama Kak Cipta?
0: Banyak banget lagi ya. Jadi dulu waktu siaran itu masih sering ngumpul sama pendengar.
2: Oke.
1: Masih dapat momen itu.
0: Masih dapat momen itu. Terus juga masih dapat momen yang kita dikirimin tiba-tiba datang pizza.
2: Iyalah.
0: Tiba-tiba dikirimin minuman.
2: Kau tau nggak sih Cipta perdana? Fansnya itu ada yang sampai bawa prasmanan.
0: Iya lagi.
2: Serius.
0: Segitunya loh.
1: Ada yang bawa ayam hitam gak?
2: Ada yang tiba-tiba pagi-pagi ngirimin ribu rakne.
1: Mahal itu tau.
2: Mana bukan cuma satu bos, mohon maaf saya juga kenyang. Jadi kayak ada 5 bungkus.
1: Oh enak ya jadi tandemnya ya.
2: Enak, saya kenyang terus.
1: Oke, itu yang paling berkesan dari didatang, didatengin sama para fans di zaman itu ya.
2: Kalau misalnya pernah gak kayak ketemu sama kayak misalnya kan didatengin nih terus kayak nggak mau, pokoknya intinya kayak akhirnya menyebabkan trauma yang berkepanjangan, ada nggak?
0: Dulu pernah sih sampai di teror, terus tiba-tiba tahu nomor telepon, terus tiba-tiba nungguin siaran malam di depan, terus kayak nelpon terus di telepon studio kan gitu, dan akhirnya nggak mau pulang sampai dia akhirnya pulang duluan.
2: Kalau from listeners to bestie ada nggak?
0: Ada.
2: Ada. Mention dong namanya.
0: Udahlah masa lalu.
2: Berarti bukan from listeners to bestie.
1: Friend, to, not to friend.
2: Girlfriend. Kalau interview artis kira-kira siapa yang paling berkesan Cipta?
0: Yang paling berkesan itu Raisa ya kali ya.
2: Tapi waktu itu juga kita sempat ini ya bikin via YouTube kan.
0: Betul,
2: kalau gak salah.
0: Dulu kita sempat bikin namanya Titik-Titik TV
2: ya,
0: nama radionya ya.
2: Ini gak apa-apa disebutin nih.
0: Janganlah ya.
2: Gak apa-apa
0: ya.
2: Madama TV.
0: Madama TV ya,
2: benar.
0: Kita pernah bikin dulu.
2: Di situ apa yang bikin berkesan sama Raisa? Karena kalau gak salah bercandaannya Cipta tuh kayak keripik love. Iya kan.
0: Bener kayak sakrab gitu Cik.
1: Jadi kayak Raisa.
0: Duduknya sebelahan, terus kayak ya udah kayak ngobrol kayak teman. Abis itu juga ternyata tanggal lahirnya sama, tanggal 6 Juni. Tahunnya juga sama.
2: Ternyata mereka kembar.
1: Kembar,
2: cuma ternyata kembar mereka tertukar. Jadi mereka adalah putra-putri yang tertukar.
0: Sayangnya dia
1: putra putri Indonesia.
0: Daripada dosen.
2: Oh iya. Yeah. Tapi dosen juga not bad juga loh.
1: Ya. Bahkan kayak kalau kita kan cuma penduduk.
2: Iya.
0: Ya lucu lagi
2: kecik tawa. Itu pertanda bahwa Dandi sudah 2 tahun siaran.
0: Oh iya bener.
2: Makanya udah mulai ada isinya.
1: Kan orang-orang lihatnya tuh sebagai penyiar tuh kayak enak banget cuman ngomong aja terus setel-setel.
2: Siapa yang bilang begitu? Saya dikasih ketemu saya.
1: Ini orang-orang yang saya tanya gitu, beberapa teman kayak jadi penyiar radio itu cuman putar pencet-pencet lagu lah, cuman ngomong yang ada by script, tapi itu kan sebenarnya sulit Kak Cipta ya. Apa sebenarnya yang paling struggle semenjak jadi penyiar?
0: Ya, kalau ada yang bilang bahwa jadi penyiar itu cuman ngomong aja, itu salah sih ya.
2: Salah
0: jadi
2: besar.
0: Bukan cuman ngomong aja, karena penyiar radio itu kan bermain apa ya, theater of mind, terus juga harus bisa apa ya? Bridging, terus juga harus spontaneous juga, terus ngerti lagu juga, abis itu juga ya harus update informasi, jadi banyak sih sebenarnya. Makanya kenapa penyiar radio itu disebut, katanya kalau dibandingkan sama orang biasa, penyiar radio itu ada satu plus lah dibanding orang biasa gitu.
2: Dengarkan itu baik-baik. Sama satu hal yang harus kau pahami.
1: Bebannya makin berat.
2: Kalau kau bilang tadi kita by script, dulu kita gak pakai script Kak. nyari informasi sendiri kak. Jadi kayak apapun yang update di hari itu akan langsung naik pada hari itu juga.
1: Oh langsung jadi topik pembahasannya.
2: Bedul sekali.
1: Karena saya pun sebelum duduk di meja di kursi panas itu kan, saya butuh waktu 6 bulan untuk betul-betul riset lagu per tahun, terus topik apa yang seru dibahas.
2: Bahkan bukan cuman lagunya, beatnya aja kita pelajarin kak.
1: Yes. Beat jadi, karbu.
2: Bukan. Itu motor mas. Mohon maaf. Tapi Cipta Perdana ini kan juga aktif di sosial media. Kira-kira menurut seorang Cipta Perdana melihat radio di 2026 ini dan juga kedepannya, apakah kita akan tergantikan, radio akan tergantikan dengan teknologi yang terus berkembang?
0: Tergantung sama radionya sih.
2: Asik.
0: Karena kan sekarang behaviornya udah beda ya. Jadi pendengar itu bukan lagi cuman dengerin aja, tapi mereka juga mau dimanjakan secara visual. Jadi ya harus adaptable supaya masih bisa bertahan gitu kan. Apalagi kan sekarang udah eranya Gen Z nih, ya kan. Milenial udah pada diam-diam aja dulu, ya kan. Tapi kalau udah mulai disentil dikit baru kita, kita juga selera musiknya bagus misalnya kayak gitu ya.
1: Okay.
0: Nah jadi kayak karena eranya emang behaviornya udah banyak yang lebih berubah, menikmati dengan visual. Jadi ya harus adaptable supaya juga bisa menyasar pendengar yang memang juga mereka lebih senangnya nonton secara visual.
2: Oke, tapi sebagai seseorang yang memiliki multi job, ini pertanyaan penting banget, tolong direkam baik-baik supaya menjadi sebuah bukti.
0: Yep.
2: Cipta Canggih Perdana, ketika kamu disuruh memilih sebuah profesi dari sekian banyak profesi yang kau miliki, penyiar, dosen, MC, aktor, apalagi profesinya mas?
0: Mentor,
2: apalagi aktor, udah tadi, apalagi
0: radio
2: sosial,
0: udah.
2: Sosial media, content creator.
0: Ya, oke.
2: Okay. Pilihnya yang mana?
0: Dosen.
2: Wah, this is Cipta Perdana, dosen dulu, baru announcer. Titik.
0: Jadi yang dosen lain apa? Cuma side hustle aja.
2: Selain dosen.
0: Main jobnya, selain dosen.
2: Setelah dosen, posisinya diurut.
0: Oh, oke. Okay. Setelah dosen, penyiar.
2: Benar.
0: Penyiar.
2: Masih announcer, forever announcer.
0: Forever announcer.
2: Cakep.
0: Karena semuanya berangkat dari radio.
2: Betul sekali.
0: Radio jadi batu loncatan.
2: Kita tidak akan pernah melupakan root kita, asalnya dari mana.
1: Cakep. Gitu.
2: Bisa ngomong gak mas?
1: Oh, udah, saya terlibat juga.
2: Ada loh ini yang terakhir.
0: Nanti kalau kebanyakan ngomong juga jadi ini.
2: Main host loh dia.
1: Enggak apa-apa.
2: Yakin. Ada loh ini ya. Ada di situ tulisannya. Terakhir.
1: Oh terakhir. Kan ini hari radio nasional nih Kak Cipta ya. Kasih tahu ke Gen Z kalau denger radio tuh dan kerja di radio tuh emang yang senang, terus kita bisa energinya itu bisa benar-benar kesebar sama para pendengar dan kita ketemu sama orang-orang hebat gitu di radio.
2: Kasih tahu, ajakin
1: kasih
2: dan
1: paham.
2: Beri kasih paham.
1: Karena selama ini Gen Z cuma dikasih paham sama Kak Game. Coba Kak Cipta yang kasih paham.
0: Sambil dobrak meja ya.
2: Jangan emosi dong.
1: Dobrak.
0: Ya, jadi profesi radio itu masih keren kok sampai sekarang ya. Karena kita dikenal sama banyak orang lewat suara, terus juga kan sekarang udah ada visual, jadi bisa dikenal juga lewat visual. Terus juga penyiar radio itu kreatif, ya mereka juga apa ya, jago ngomong, terus juga bisa apa ya menjelaskan sesuatu dengan mudah. Gitu kalau dikasih challenge, coba kasih saya satu kata, saya bisa jelasin. Mau 2 menit, 3 menit, 4 menit, bisa bro.
2: Saking pintarnya, mohon maaf dosen nih bos.
1: Dosen nih bos.
2: Intinya menjadi bagian dari sebuah radio yang harus sahabat suara pahami adalah seseorang yang berada di balik radio itu bisa menjadi apapun.
0: Benar.
2: Camkan itu, karena dia sudah membuktikannya. Itu. Jadi aktor
1: tunggu
2: bisa,
1: saya tahun
2: jadi
1: depan.
2: Mentor.
1: Saya akan jadi apa?
2: Terlalu ikut campur.
1: Prok.
2: Ya udahlah, thank you so much Cipta Perdana. Terakhir boleh mengucapkan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua.
0: Yes, selamat Hari Radio Nasional untuk semua radio di Indonesia dan juga ya di Indonesia aja ya.
2: Karena
0: ini cuma di Indonesia aja. Ya,
2: betul.
0: Semoga radio terus berjaya, jaya, jaya.
2: Yeay, cakep. Itu dia sahabat Suara Cipta Perdana sudah menemani kita untuk di jam pertama. Habis ini kita masih punya dua orang lagi ya. Dandi, ngomong dong Dandi.
1: Oh, saya ini lagi urus ini lahan sengketa di sana.
2: Astagfirullahaladzim, terlalu ikut campur kan memang. Habis ini kita masih punya?
1: Masih punya dua orang yang akan cobain siaran yang udah penasaran dari 7 tahun yang lalu semenjak dia lahir.
2: Betul sekali.
1: Dia langsung mau jadi penyiar.
2: Kalau sahabat Suara penasaran kira-kira siapakah kedua orang itu?
1: Jangan kemana-mana.
2: Tetap di
1: Suara Santai.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
8: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Ih, suara Makassar, suara warga Indonesia masih di Suara Santai Sahabat Suara. Dan kita tuh senang banget karena hari ini adalah Hari Radio Nasional.
1: Ibarat kata ini adalah lebarannya kita.
0: Benar, tapi gak ada ketupat.
1: Betul, kalau ada ketupat lebaran beneran kita. Tapi kita nanyain sama Sahabat Suara, menurut kamu kenapa sih radio itu gak akan tergantikan? Mm-mm. Ini udah ada Ardi di WhatsApp, katanya menurutku radio gak akan tergantikan karena ada hubungan emosionalnya.
0: Asik.
1: Kita gak cuma denger lagu tapi juga denger cerita, bahkan kadang merasa relate sama cerita pendengar lain.
0: Oke, ini juga ada Lina Mukerji.
1: Woi, gak ada Mukerjinya. Dia lagi sibuk kan India.
0: Dia bilang kalau lagi macet, radio tuh teman perjalanan banget. Apalagi kalau penyiar lagi seru ngobrol kayak dua ronde.
1: Makasih loh.
0: Bukan seru sih, lebih kayak berantem sih kita.
1: Iya.
0: Tiba-tiba udah sampai tujuan aja. Iya, karena ngerasa gak sih kayak biasa kalau kita lagi dengerin lagu atau ada obrolan dari penyiar, kalau kita udah sampai, bentaran deh, kasih beres dulu ini semuanya yang ada di radio gitu.
1: Bahkan
0: kan.
1: Bahkan ada yang udah dengerin kita itu sampai ke Yogyakarta.
0: Jauh ya?
1: Jauh.
0: Iya, ada Suara Jogja.
1: Betul, sama jangan salah kalau Sahabat Suara yang lagi dengerin sekarang terus kepikiran kayaknya aku mau ke Yogyakarta deh.
0: Iya.
1: Nah, ini sebaiknya kamu terbang bareng sama City Link.
0: Iya, karena kamu bisa terbang dari Makassar menuju Yogyakarta dan langsung mendarat di Yogyakarta International Airport YIA.
1: Betul sekali, dan sesampainya di Jogja, ini kamu bisa langsung lanjut menikmati berbagai cerita seru mulai dari jalan-jalan di kawasan Malioboro, kulineran, belanja oleh-oleh, sampai menjelajahi beberapa destinasi favorit di Yogyakarta.
0: Dan memang ini salah satu wishlistku juga kesana, dan Jogja memang selalu punya alasan buat dikunjungi.
1: Betul.
0: Gitu. Suasananya yang hangat, kulinernya yang beragam, dan berbagai tempat menariknya siap bikin perjalanan kita tuh semakin berkesan.
1: Jadi udah siap belum menikmati cerita baru di Yogyakarta? Lebih untung lagi kalau misalnya kamu beli langsung tiket CityLink di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id.
0: Jadi rencanakan perjalananmu sekarang bareng CityLink. Better fly CityLink.
1: Jangan kemana-mana karena habis ini kita akan muncul dengan dua orang, dua sahabat suara yang berhasil kita panggil untuk cobain siaran.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Santai.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: lagi Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara.
1: Halo sahabat suara, dan kita tidak berdua. Sekarang kita punya dua orang yang akhirnya beruntung sekali. Yang satunya bisa menduduki tahta saya dan menggunakan mahkota saya. Dan yang satunya beruntung sekali

0: Syafika ini bahkan pernah mengikuti audisi menjadi announcer di Iswara.
1: Benar.
2: Iya, benar.
0: Oh. Eh, sebelum kau mau jadi penyiar, dia duluan.
2: Okay. Iya. Sebelum kalau enggak salah tahun 2023 kali ya.
0: Iya.
2: Saya ikut. Okay. Saya ikut. Saya ingat sekali acaranya itu di
1: Arya Duta.
2: Iya, betul, di Arya Duta. Dan di situ
0: masih jadi amang-amang yang bersin-bersin.
1: Iya, masih pasang-pasang kabel sayanya.
2: Iya, tapi ternyata hari ini 2026 saya dikasih kesempatan oleh Iswara untuk duduk langsung di sini.
1: Oke, berarti waktu ikut di audisi Syafika call ID-nya masih pakai call ID yang lama?
2: Masih.
1: Coba dong.
0: Call ID yang baru.
1: Yang baru. Sekarang kalau yang dulu kan udah biasa nih, yang baru Iswara Makassar.
2: Oke. 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Tergeser tapi enggak mungkin sih.
2: Iya, jangan gitu dong. Kita di sini aduh, gimana ya Kak Uti?
1: Oke, okay, kalau tadi Syafika udah, coba kita mau cek juga dari Uti untuk call ID, call sign. Gimana? Udah siap?
3: Udah.
1: 3 2 1
3: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada bumbu-bumbu ini ya, bumbu-bumbu centil. Kemanjaan.
2: Iya, bumbu-bumbu kecantilan.
1: Kalau Syafika tadi bumbu-bumbu pendekar.
0: Jadi iya. Ini adalah putra-putri didikan Rory Wulansari semuanya.
1: Oh
0: benar. Nah, tapi kalian berdua akhirnya bisa ada di sini. Pernah enggak kayak kebayang someday saya akan siaran di Iswara?
3: Enggak pernah sih Karol.
0: As announcer ya, kalau untuk interview kan kayak yaudah,
1: ya udah biasa aja. Okay. Tapi untuk terlibat untuk mixer apa dan lain-lainnya, kebayang enggak?
3: Enggak pernah sih.
2: Iya, sejauh ini saya juga.
3: Sejauh ini ya.
2: Cuma saya punya mimpi banget untuk duduk di sini. Karena saya sudah ikut, tapi karena pada waktu itu belum berkesempatan. Tapi saya bersyukur sekali hari ini bisa di sini Kak Uti. Karena di sini langsung kita sama Kak Rory dan Kak Dandi.
0: Iya sih.
2: Oh so my god.
0: Ya tapi lagi ngomong-ngomong, kalian berdua ini kan tadi Syafika udah sempat ngasih tahu kalau dia memang ada mimpi mau jadi penyiar radio. Oh tapi pertama kali kalian mendengar radio masih ingat enggak? Kapan?
3: SD sih.
0: SD.
3: Iya. Yes.
2: Iya, kalau radio juga dari SD sih saya, dari kecil.
3: Dari
2: tapi
3: kecil.
2: Belum yang radio analog. Saya tuh dulu sering dengar radio kalau mau buka puasa kan biasanya tuh dengar ini.
0: Ya kok dengar radio pas-pasan aja.
2: Iya, karena dulu saya tinggal di pedalaman. Jadinya saya mendengarkan informasi-informasi kan sebelum mau buka puasa tuh kadang ada info-info juga. Nah dulu pakai headset terus dicolok ke HP terus digantung.
0: Ini dengar. Juga udah modern pakai HP.
2: Iya, tapi HP-nya tuh
0: puter-puter.
1: Streaming berarti
2: iya, streaming,
1: ya.
2: Iya, betul, streaming.
0: Nah, okay. Itu. Kalau Kakak Uti kira-kira apa?
3: Ya, radio jadul
0: waktu SD ya. SD.
3: Iya, SD. Sebelum bobo itu kita ada kegiatan malam ya bersama mama. Itu harus putar radio sebelum tidur.
0: Ih, seru.
3: Iya dong.
1: Enggak tahu enggak alasannya kenapa harus dengerin radio? Karena mamanya enggak malas ceritain dongeng. Jadi mending radio aja jadi
0: dengerin ya. Si radio zaman itu curhatan orang dewasa semua. Makanya anaknya kayak begini.
1: Jadi mamanya bilang, "Ih, ya udah dengerin radio aja, capek mulut saya bicara nanti." Jadi radio aja yang ngomong.
3: Enggak, sebenarnya si Dandi itu karena kalau aku nonton TV,
1: sapa dulu tuh masyarakat
3: di luar. Hai.
0: Inilah serunya siaran di suara karena kita seperti ikan dalam akuarium.
3: Akuarium, betul.
1: Saya kira ikan dalam kolam.
0: Jangan, kalau itu
1: lagu. Coba dilanjut tadi Uti, maaf tadi
3: ada. Oh iya, tadi itu aku kan bilang kalau misal radio di rumah itu diputar, itu sebenarnya penyebabnya itu karena mamahku itu marah kalau aku nonton, jadi nggak boleh mutar TV. Kalau nggak mataku tuh melek, iya. Kalau nggak aku nanti begadang nonton Tutur Tinular sampai jam 10 malam.
1: Kan Tutur Tinular tuh sampai jam 11 kalau nggak salah, jam 10 kan pokoknya sampai tengah malam. Saya tuh sering berantem sama bapak saya tuh untuk yang pilih channel yang mana karena bersamaan dengan OVJ.
0: Kalian berdua bisa nggak reunian Tutur Tinular?
2: Iya. Saya tidak mengerti.
0: Saya lagi nonton tapi mereka berdua
2: pernah kayak asik banget.
1: Arya Kamandanu kan.
3: Eh, seru tahu.
0: Ada bayi.
2: YTTA sih kalau gini.
3: Dulu bayi baru lahir bisa jalan kan, Ron? Bisa terbang.
1: Bisa terbang dan bisa jadi ular juga.
0: Iya, itu yang bikin kalian suka. Hal-hal tidak masuk akal ini yang bikin kalian menonton itu.
1: Luar biasa. Berarti itu tadi pengalaman pertama kali dengar radio ya Syafika sama Uti. Tapi kalau sekarang kita tanyain setelah nyobain langsung, ternyata jadi penyiar itu gampang apa susah sih?
2: Kau Uti dulu deh.
3: Susah banget, please. kupikir dulu itu siaran

0: ya sekedar ngobrol aja kan, dan di ternyata pas siaran itu ada banyak piring yang harus kita putar, terus ada banyak apa ya, skrip lah, terus intonasi dan interaksi juga ke teman-teman.
1: Bangun energi sama pendengar juga kan. Terus kita harus cari lagu-lagu yang pas gitu, di mana mood-mood lagu itu harus pas dengan jam-jam kita siaran.
2: Betul. Jadi kalau misalnya udah masuk maghrib, mohon maaf, kita enggak bisa putar lagu party.
1: Iya, enggak boleh. Kita sudah haram. Harus putar lagunya Berakhir di Aku.
2: Bukan itu.
1: Apa? Ada sajadah.
2: Ya, salah
1: panjang
2: satunya. Atau andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nah, itu. Ingat Tuhan kita semua.
1: Nah, tadi kalau dari Uti, sekarang dari Syafika.
3: Kalau dari Syafika sih ada plus minusnya ya kak. Kalau enaknya tuh kita tidak perlu tampil gimana-gimana, tapi yang jadi challenge-nya itu bagaimana kita bisa merangkai kata supaya bisa sampai ke pendengar. Itu kan apalagi kalau radio kan tadi kita main theater of mind. Nah, disitulah dilatih bagaimana cara kita bisa memilih kata supaya bisa langsung sampai ke pendengar.
2: Dalam
1: banget.
2: Eh, tapi kalau dia bilang kita gak boleh tampil segimana-gimana, udah beda di 2026 loh.
4: Lihatlah, karena kita harus tampil juga.
3: Ini lagi
2: kamera, bener.
3: Iya, harus semuanya.
2: Jadi kayak style is everything.
1: Bener. Jadi meskipun kita nggak dilihat sama pendengar secara langsung, tapi kan kita di dalam akuarium.
2: Bener.
3: Oh, iya.
2: Jadi ya kalian lagi pikir kita bisa pakai piyama kesini?
1: Nggak bisa.
2: Nah, tapi kalau misalnya nih kalian akhirnya punya kesempatan untuk memberikan nama program untuk siarannya kalian. Kira-kira mau dikasih nama apa satu-satu?
1: Yes,
2: Syafika
1: satu-satu.
2: Dulu boleh.
0: Syafika dulu deh.
3: Kalau aku sih ngobras.
2: Ngobrol
3: santai.
2: Aduh.
0: Wah, apa ya?
2: Sama dengan nongkrong nih.
1: Nongkrong, nongbar.
2: Nongbar
3: kalau
2: kita.
3: Kalau ini nongbar, iya. Ngobras. Suara santai kan ini.
0: Apa sih, aku nobar aja kali ya.
1: Uti, gede banget suaranya Uti.
0: Sorry. Bilang memang gue bilang memang ditakut kak terpokar kimiknya.
3: Dari awal saya lihat di Instagram di mention Kak Uti dan saya langsung saya chat Kak Uti. Kak Uti takut ku terpokar baiknya Iswara besok.
2: Lucu banget.
1: Nobar. Ya udah itu aja deh. Kok harus sambil ketawa besar banget ketawanya.
4: Lucu banget ketawa dia. Ya ampun. Ini tuh ketawa yang paling lucu yang pernah saya dengar. Mana enggak berhenti. Dia ketawanya pakai diafragma, coy. Sumpah, dari ketawa dia udah penyiar.
0: Oh iya, emang iya.
1: Itu.
0: Ya adalah sahabat
1: ada yang tanya di TikTok, ada. Ngobrol bareng cewek katanya.
2: Bener.
1: Moce. Yeah. Ngobrol bareng cewek.
2: Habis ini sahabat suara kita masih ada 285 pertanyaan untuk
1: kebanyakan.
2: Mereka berdua. Kalau misalnya sahabat suara juga mau bertanya sama mereka berdua, boleh banget kasih tahu kita. Boleh komen juga di live TikToknya kita di sahabatsuara.mks. Karena kita masih live banget nih.
1: Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, di suara santai aja.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
1: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
1: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri dibawa sebagai barang penumpang dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @beacukairi dan @beacukaimakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Manis.
2: Sepertinya.
3: Kenapa sih dia ditolak?
2: Kayaknya kurang deh waktunya.
3: Oh. Memangnya kau ada? Kenapa kau bisa diterima?
2: Saya kan udah melewati. Saya kan udah melanglang buana di dunia ini.
1: Kau sudah melewati Selat Ormus.
2: Benar. Jadi kayak ini adalah penyiar andalan yang akan menggantikan seluruh penyiar-penyiar yang ada di muka bumi ini.
1: Tertata kabur kata
2: menggantikan, saya. Bukan menggantikan, izin meneruskan.
1: Iya. Jangan sombong, terlalu
2: kabur. Mohon maaf, baru 2 tahun ntar kegeser nih tahtanya.
3: Tapi kalian berdua setelah akhirnya mencoba siaran, bagaimana perasaan kalian?
0: Udah happy banget ya Syafika.
4: Kalau saya juga happy sekali.
3: Karena apakah kalian tidak mau meninggalkan kursi ini?
0: Sepertinya
1: rasanya
4: kayak nyaman ya Kak Uti di sini. Ternyata begini kehidupan
2: Dina Dio. Kalau ketawa kayak keluar-keluar rahangnya.
0: Nah itu gunanya botox rahang, Bel.
3: Aduh, udah mulai tersingkirkan.
0: Iya.
2: Itu kan kayak ketawanya.
1: Dia bisa loh, dia
2: bisa loh, dia
1: bisa ketawa.
2: Bahaya ini kalau ketawa-ketawa jam setengah dua.
3: Tapi ketawanya ini menandakan bahwa finansialnya stabil.
0: Yes,
3: ketawa ada.
2: Hai. Kalau ketawa-ketawa kayak saya, hai dah.
0: Iya.
3: Gitu. Mohon maaf, isi saldonya di bawah 20 juta.
2: Di bawah 20 ribu.
0: Iya.
3: Jujur.
0: Jujur lagi.
2: Nah kan tadi udah cobain siaran nih Syafika sama Uti. Ternyata jadi penyiar gampang apa susah?
0: Gak segampang yang kita kira ya.
4: Iya betul. Tidak segampang apa yang ada di ekspektasiku. Kukira saya itu duduk-duduk jaki baca skrip. Ternyata gak
3: enak
4: gitu.
3: Saja.
4: Tapi seru loh Kak Uti.
0: Iya seru banget.
1: Seru banget. Apalagi kalau misalnya kalian siaran sendiri single DJ di malam Jumat.
0: Oh my god.
1: Terus bahas horor.
2: Bumbu-bumbu horor sangat mendalam.
1: Iya, insya Allah ada yang temenin.
4: Iya. Gitu ada sesuatu yang tidak terlihat.
3: Kalian assalamualaikum masuk sini kan?
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Baca doa makan tadi.
3: Oh salah, pantes.
2: Salah bahaya nih.
3: Tapi kalau ngomongin soal penyiar, kan kalian juga pasti tidak pertama kali mendengarkan siaran ini. Apakah kalian punya penyiar idola di luaran sana?
0: Oh, dari dulu sama saya juga.
4: Dan sepertinya saya dan Kak Uti punya satu orang yang sama kali kayak Uti.
0: Iya, idola yang sama.
3: Siapa?
0: Satu, dua, tiga. Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari.
2: Kok agak ada centil-centil naik kilanya ya?
3: Kayak intonasinya pas. Ada siapa sih?
4: Iya, jujur.
2: Tapi itu kan kalau yang di dalam kota. Kalau di luar kira-kira siapa? Banyak tuh penyiar-penyiar keren. Salah satunya mungkin yang
0: cowok tapi lupa lagi namanya. Tapi apa wajahnya?
2: Dan sekarang tuh banyak tuh yang kayak artis-artis tuh berawal dari penyiar radio, mereka-mereka.
3: Ternyata. Let's say sebenarnya kalian harus tahu bahwa Sarah Sehan itu penyiar radio.
2: Indy Barrens.
3: Penyiar radio.
2: Surya Insomnia. Penyiar dulunya.
3: Dandi
0: yang mana ini?
3: Ada Dandi penyiar.
0: Oh, ada Dandi.
2: Penyiar baru 2 tahun.
3: Kalian kenal?
0: Oh, baru tahu.
3: Oh, baru ya. Baru dengar.
2: Itu semua mereka penyiar dan akhirnya terkenal di stasiun televisi juga.
3: Betul sekali.
2: Dan kalo setelah ngelihat suasana
3: di kota santri.
4: Tiba-tiba jadi santri ya,
0: jadi kesidah ya kita.
2: Setelah ngelihat suasana ruangan siaran ini, Syafika sama Uti, apa yang paling kamu apresiasi dari kerja seorang penyiar radio?
4: Kalau saya sih sangat respect karena ternyata kalau jadi penyiar harus multitasking. Harus gerak-gerakin ini, belum lagi lihat informasi di layar, terus harus lagi memikirkan apa sih yang kata yang tepat untuk pendengar gitu loh Kak Uti.
0: Kalau saya pribadi itu kayaknya dedikasinya enggak sih? Oh.
3: Ada yang sampai bisa 20 tahun kayak Kak Cipta tadi.
0: Iya lagi.
4: Iya.
2: Udah lama banget ya Kak Cipta. Berarti itu salah
0: satu
2: legend
0: ya itu ya?
4: Iya, udah sepuh.
3: Kalau kalian datang harusnya tadi pas dia datang kalian salim.
0: Gitu.
3: Iya, datu.
0: Tapi dia ngajakin ini chess.
4: Dia kan jiwanya Gen Z.
3: Iya.
4: Jiwanya Gen Z gitu.
3: Sekarang untuk talk terakhir ini kita mau men-challenge kedua perempuan ini.
4: Waduh.
3: Dan kalian pernah mendapatkan ini di kelas kalian juga.
2: Oh.
3: Tentang bagaimana menyambungkan dua kata dalam sekali berbicara. Okay. Atau memberikan bridging. Oke. Kita akan men-challenge satu persatu. Untuk Uti, kita akan men-challenge menyambungkan dua kata. Kata yang didapatkan oleh Kak Uti adalah makan dan radio. Waktunya 20 hari dari sekarang.
2: Kelamaan, Pak.
3: 3,
4: bentar,
3: 2,
4: bentar, aku mau nyontek dulu.
3: 1.
4: Yuk. Suara Makassar. Pernah gak sih kalian itu makan dan rasanya itu dua kali lipat lebih enak ternyata kalau di kita makan sambil ngedengerin radio.
2: Oke.
4: Iya, karena bukan cuma ngenyangin perut tapi ngenyangin jiwa juga.
3: Asik.
4: Jadi wajib banget cobain ya.
2: Tapi tadi saya ini loh kayak takjub sama openingnya suara balakinya.
4: Iya lagi.
3: Satunya momen Kak Uti balaki adalah ketika dia ketawa.
4: Iya lagi.
0: Keluar banget jiwa lakinya.
3: Ya.
0: Kalau ketawa.
3: Sekarang untuk Syafika.
4: Oke.
2: Kata yang didapatkan adalah hadiah dan pantai.
4: Wow, hadiah
3: waktunya
4: dan pantai.
3: Waktunya kita hitung mundur dari 100.
4: Oke. Okay.
2: Kelamaan.
0: Kalau begitu saya pulang dulu boleh?
3: Jangan.
2: Oke, 3,
3: 2, 1.
4: Sahabat suara, pernah gak sih kalian ngerasa di hari-hari itu kayak berat dan butuh sesuatu yang bisa membuat jiwa ini tenang gitu, butuh hadiah. Nah di Makassar tuh kan banyak nih pantai-pantai yang terkenal. Bisa tuh kalau sore hari pergi menikmati indahnya senja di pantai-pantai yang ada di Makassar. Dan ini cocok banget di situasi saat ini. Apalagi kalau orang lagi antri bensin, nah capek, boleh tuh langsung ke pantai untuk memberikan hadiah kepada diri sendiri.
2: Cakep.
0: Kenapa dia
4: ngalau? Iya.
0: Iya, ini gimana sih? Boleh gak sekarang?
3: Ya, mohon maaf karena golden ticketnya masih di print.
4: Oke. Okay.
3: Jadi kemungkinan kalian belum bisa dulu lolos untuk hari
4: gitu
3: ini.
4: Ya.
2: Oke, okay. Terima kasih untuk Uti dan Syafika.
4: Thank you.
3: Semoga ini bukan kali terakhir. Semoga akan ada kali kedua seperti Raisa. Kali ketiga, kali keempat.
2: Kali keempat, kali ketujuh. Kalau kayak gitu kita putar dulu. Kali kedua.
3: Tunggu sebentar, ada bintang tamu kita. Masih ada satu bintang tamu yang akan menemani kita di hari radio. Jadi untuk sahabat suara yang sedang mendengarkan dan juga sedang nonton live di TikTok sahabat suara, ini dia bintang kita pada hari radio nasional, Regina
2: Ilya.
5: Main-mainan
2: gue asik. Silakan.
6: Ini promo film nih.
2: Oh, udah selesai promo-promonya. Oke. Okay. Selamat datang kembali Mama Aji kita. Yes.
6: It's not your business.
2: Oke. Eh, saya kerja, Bu. Saya kerja.
3: Kita ya. Lagi ada di Hari Radio Nasional. Bagaimana perasaan Regina Ilyas setelah sudah berapa tahun di industri ini?
7: 15 tahun.
2: Wow.
3: Kalian enggak ada yang mau salim?
2: Salim, sungkem.
7: Iya, masih zigot.
2: Oke. Okay.
6: Jangan zigot.
7: Pokoknya sebelum ada pemancar, saya sudah ada
2: memancarkan
7: di dunia radio.
6: Ya, jadi dia memancarkan cahaya dan dalam.
4: Oh,
6: sinyal itu bukan datang dari pemancar kalau dia. Dialah pemancar.
2: Ini kan hari ya, radio nasional
7: hari radio
2: ya, Kak
7: nasional
2: Regina.
7: Nasional itu tempatnya di 11 September. Asik. Dan itu berdiri pada tahun 1945. Iya, pada
6: so who's there?
7: Hey.
4: Iya tahu kok sejarahnya.
7: Iya.
2: Okay.
7: Jadi saya itu dulunya kenal radio itu dari radio liar.
2: Oh.
7: Mohon maaf, kalian pasti belum paham kan?
2: Belum paham.
7: Jadi radio liar itu adalah frekuensi ilegal.
6: Iya.
2: Yeah. Nakal memang nih perempuan dari denger radionya.
3: Dia mengawali karirnya dari radio liar.
2: Iya. Oke.
3: Okay. Dia adalah perempuan liar.
2: Dan perempuan hot.
7: panas.
2: Panas.
3: Iya, kepanasan.
2: Terus.
7: Dan memang cita-citaku saya tuh dari kecil orang ditanya mau jadi dokter lah.
6: Bisa loh.
7: Iya kan?
6: Saya juga cita-citanya mau jadi penyiar dari dulu.
7: Oh, saya bukan saya. Sorry. Bukan. Makanya dari dulu orang bicara iya.
4: Aduh.
7: Jadi saya itu kalau ditanya mau jadi apa? Jadi artis.
2: Oh.
7: Jadi sudah ada memang basicnya terkenal.
2: Spotlightnya yeah. memang dari kecil.
6: Cara untuk menjadi artis itu cuma dua. Ya. Kalau nggak masuk TV, masuk radio.
7: Nah itu dia.
6: Itu.
7: Oh.
6: That's it.
7: Yes.
4: Dan Kak Regina udah masuk dua-duanya.
6: Iya. Berarti dia
4: Binster. Aduh. Iya. Hai. Ada Shafika di sini.
7: Oh iya. Iya iya
2: benar benar. Benar benar.
7: Jadi apa? Sampai di mana tadi saya berbicara itu?
2: Itu jadi artis, masuk TV, masuk TV, masuk TV.
7: Iya. Jadi saya itu dari dulu memang mau awali karir adalah dengan cara masuk radio liar. Dan akhirnya setelah radio liar, adalah radio apa komersil yang kayak idih bibit ini
2: bibit unggul
6: bibit bintang
2: betul
7: akhirnya sudah
6: tahun berapa itu 1900
7: enggak 1000 Rory 2000
2: oke
7: 2003 kalau enggak salah
6: enggak 2003 dong kalau kos kalau 15 tahun dong enggak 2003
7: 7 tahun kan di sana di sini masih 12 2000. Tahun
2: oke
7: 12 tahun yang lalu tunggu dulu, 4x4
6: 7, 8
7: Aduh, berarti kamu duluan, sayang. Ya okay. Kalau di dunia radio, memang Rory saya akui yeah. Tapi untuk yang lebih terkenal
2: cita-citanya yeah. sama yeah. Cuman
7: tidak sama, tidak mau jadi artis.
2: Iya, iya, tapi kan penyiar itu bisa jadi salah satu jalan untuk jadi artis juga
7: yeah. Intinya di dunia
2: senternya dia, senternya center dia besar. Lebih besar
7: Tata Surya.
2: Tata
7: gitu. Dan makanya sekarang itu saya tuh appreciate banget ya.
2: Oh, oke, okay. yes,
7: and proud mom. Of you banget sama anak-anak yang Gen Z terusus yang sudah kayak kenal radio dan cinta sama radio di zaman sekarang. Karena anak-anak Gen Z kan sekarang lebih kayak dicekokin dengan Spotify.
2: Yes.
7: Iya, terus yes. Padahal dia enggak tahu akar muakar dari si artis ini bercahaya itu dari radio. Kalau tidak ada radio, lagunya di radio enggak masuk, tidak mungkin.
3: Sebelum pembicaraan ini semakin panas dan kita juga harus mengakhiri, mohon maaf kepada Puan Bos karena kita harus azan maghrib.
2: Ya, azan maghrib dulu.
3: Masih ada. Iya. Khusus untuk Regina Ilyas kita ciptakan.
6: Okay.
2: Yeah. Who's there? Yeah.
3: Oke, sekarang ya. Kalian berdua terima kasih sekali lagi sudah cobain siaran di suara. Semoga sehat selalu.
7: Apa pesan terakhirmu?
2: Sudah minta tadi.
3: Ini tadi kita minta tamu tambahan. Ya, oke. Okay. Kalau begitu sahabat suara jangan kemana-mana. Kita azan maghrib dulu.
2: Tetap di suara santai.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

الله أكبر.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: Pake BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!

0: Selamat malam dan selamat datang di
1: Culture Sahabat Suara.
0: Mohon maaf ya tadi Sahabat Suara kalau agak mengganggu pendengaran kamu dan kamu harus besok ke THT.
1: Siapa bilang mereka terganggu? Kita semua lagi merayakan Hari Radio Nasional dan semua orang sedang berbahagia, apalagi kita memunculkan bintang-bintang yang bukan sembarang bintang.
0: Cakep.
1: Lagi enggak pantun, Mas.
0: Kita tadi kedatangan ini Mama Aji.
1: Betul, ada Syafika juga, ada Uti, ada Kak Cipta. Banyak banget, rame banget siaran kita untuk hari ini. Dan di Culture kita akan menutup dengan dua informasi paling culture yang bikin siaran ini makin rame.
0: Oke, yang pertama ada Band Rock Muse.
1: Jadi Band Rock Muse ini kemarin harus ganti username media sosial mereka setelah Meta pakai nama Muse buat teknologi AI barunya. Okay.
0: Dan ini Meta merilis AI Muse yang dirancang untuk bantu users ngatur jadwal berbelanja, melakukan pembayaran, sampai mengelola email. Nah, akun @muse yang sebelumnya dipakai band, yang dipakai sama band itu sekarang berubah jadi @museband di Instagram.
1: Oh, otomatis
0: dua
1: ganti,
0: nih
1: ya.
0: Dia bikin sekarang.
1: Jadi si museband di Instagram dan juga di X itu muse the band.
0: Oke, karena Meta mengambil alih username tersebut.
1: Padahal kemarin Muse keren banget, nggak pakai band, nggak pakai apa, karena
0: iya,
1: kita memang
0: terkenal.
1: Sudah mengenal siapa itu Muse sebenarnya. Okay. Muse Dalifa kan?
0: Beda.
1: Beda ya.
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Kita balik lagi sahabat suara masih di Culture. Dan informasi kedua kita datang dari
1: Ali Gelar Tikar.
0: Jadi ini adalah band Indonesia. Namanya adalah Ali. Yang kemarin tampil di Soundrenaline Makassar. Ini akan bikin tour keliling North America mulai dari 12 September sampai 2 Oktober nanti.
1: Oke, kita doain semoga lancar ya Ali ya.
0: Amin.
1: Jadi tour ini bakal ke 15 kota di Amerika Serikat dan Kanada. Mulai dari kota Austin 12 September, lanjut ke Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Montreal, dan kota terakhir di Brooklyn.
0: Betul sekali. Dan selain Amerika Serikat, Ali juga sebelumnya sudah pernah manggung di festival internasional seperti Fuji Rock di Jepang, Best Kept Secret di Belanda, Meredith Music Festival di Australia, dan juga di XXSW 2025, dan bahkan sampai dapat Best International Music Act di XXSW.
1: Oke, dan untuk semoga Ali ini berjalan dengan lancar turnya. Dan kita juga udah mau pamit sahabat suara. Dan sekali lagi kita mau ucapkan selamat hari raya, Hari Raya Idul Fitri. Kaget kenapa itu sih keluar dari mulut saya.
0: Dandi kenapa tiba-tiba raya? Padahal tadi saya udah kayak, ih keren ya Dandi, mau closing pakai. Dan kita tidak lupa mengucapkan selamat hari Radio Nasional, enggak, selamat hari raya. Raya Dandi.
1: Selamat hari Radio Nasional.
0: Pokoknya untuk sahabat suara yang masih mendengarkan radio dan masih mendengarkan kita di frekuensi 96 FM, thank you so much untuk dukungan yang kalian berikan. Saya sangat bangga menjadi bagian dari radio dan sangat bangga ada sahabat suara yang selalu setia mendengarkan kita semua.
1: Benar, dan saya juga bagian dari proses dan mungkin sahabat suara bisa saksikan dari tahun lalu sampai sekarang perubahan-perubahan dari setiap siaran itu. Sahabat suara yang rasain deh pokoknya kayak gimana. Semoga jadi lebih culture.
0: Special banget ya kita di September dipertemukan dengan anniversary kita di siaran ini. Dan juga dipertemukan dengan Hari Radio Nasional. Pokoknya makasih sebanyak-banyaknya, apresiasi untuk semua sahabat suara. Dan Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, pamit undur diri.
1: Dan Dani Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri juga. Sahabat suara, tetap dengerin Is Suara Makassar,
0: suara warga Indonesia. And see you
1: Monday.
0: On Monday.

0: pasti tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di isuaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea jus lemon.
9: Kalau aku mau tea jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel-apel.
6: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
6: Mau tea jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Dapatkan berita terbaru
13: dan tren terkini
12: dengan follow Instagram
0: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Segernya kelewatan.
8: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan.
8: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
11: dengan streaming ke
0: iswara.id.
12: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
13: Rugi gak sih nyanyi?

0: lengkapnya. Nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: secepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah
2: keren.
4: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris selama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
1: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: cepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan sepanjang jalan.
0: Iya.
2: Kenapa? Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
2: Iya.
1: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
2: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih.
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.